0: my stupid heart.
1: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.
2: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RR Fest 2026. Yap, RR Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026 ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam zumba, bintang radio dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026 workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Sabil teman Pro2 featuring Best Boy dengan Ava. Iya, dan itu dia teman Pro2. Kita mau ke respon kalian kali ya yang udah ikutan gabung bareng Rahma teman Pro2 di hari ini, spesial hari kelapa sedunia. Yang kita tahu kalau namanya hari kelapa itu salah satu tumbuhan yang apa tuh namanya, yang paling bermanfaat karena dari dagingnya, kulitnya, batoknya, pohonnya, itu benar-benar semuanya bisa diolah gitu ya teman Pro2 ya. Bahkan mungkin akarnya mungkin bisa juga, cuman aku belum menemukan produk-produk yang berhubungan dengan akar kelapa gitu ya. Kalau akar kelapa dijadiin nama untuk cemilan, iya sering. Dan selain akar kelapa sebenarnya ada pisang juga, salah satu pohon yang sangat amat membantu gitu kan. So ini dia respon yang udah gabung bareng Rahma gitu kan, yang di Instagram di @pro2_gorontalo. Ada Deshik 1312 teman Pro2. Kalau Deshik katanya yang paling bermanfaat dari kelapa, potensinya paling besar itu adalah dari batoknya. Walaupun itu sebenarnya dibuat jadi limbah, bukan dibuat jadi limbah sih, jadi limbah gitu ya, setelah diambil dagingnya terus dijadiin minyak melalui banyak proses. Tapi batok kelapa ini seringkali hanya dibuang begitu aja. Tapi kalau misalnya kita sulap teman Pro2 ya, kita inovasikan sekreatif mungkin, itu bisa jadi salah satu produk dengan nilai jual yang cukup tinggi. Dan saat ini juga sering banget dijadikan sebagai cenderamata ataupun oleh-oleh khas suatu daerah teman Pro2.

0: Wan, mimpi apa kita tadi malam? Masih pagi ngana sobat jalan kaki begini. Tidak pakai alas kaki lagi. Semacam orang-orang tua juga ngana. Belum nganape waktu ini. Pi tidur dulu. Nanti siang kita kasih bangun.
1: Nganape kira ini pagi cuma ngana punya? Weh Rinto, kita ini so mulai terapkan hidup sehat. So boleh jo. Lagian salah so kalau kita mau suka hidup sehat.
0: Santai. Bagus no. Cuma setidaknya pakai solop atau sepatu uti. So kurang sama orang di komplek ini berjalan pagi, tidak jaga pakai solop, bikin kotor kaki.
1: Kalau kotor kan boleh cuci. Yang asal nganet tau Rinto, jalan pagi tanpa alas kaki itu sehat. Bikin baik kualitas tidur, meningkatkan imun, sirkulasi darah, kebugaran tubuh, waduh banyak. Mengurangi peradangan dan resiko jantung. Mengurangi ketegangan otot dan sakit kepala. Terbukti olo, mengurangi kram saat menstruasi, kecemasan dan stres. Kong terakhir meningkatkan energi dalam tubuh. Jepangan solop pas solop bagin?
0: Betul yang ngana bilang-bilang ini.
1: Kalau ngana tidak percaya, browsing jo kong ngana tes sendiri.
0: Ya oke, mulai sekarang kita olo semua tiap hari, tidak pakai solop berjalan pagi.
1: Yang kurang hari-hari olo, secara berkala dia, paling bagus 2-3 kali satu minggu.

0: Secara rinci, para peneliti menemukan orang yang mengalami gangguan mental di masa muda dapat menyebabkan penurunan kesehatan fisik dan menua dengan lebih cepat. Hasilnya, seseorang dengan gejala gangguan mental yang lebih banyak di masa muda menua lebih cepat secara biologis sekitar 5,3 tahun dibandingkan orang dengan gejala mental yang lebih sedikit.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Bali mempersembahkan Kita Indonesia.
1: Kalau dulu sering kerja kelompok di sekolah, tapi jadi yang paling malas kerja dan banyak leha-lehanya. Pas presentasi di depan, cuman bisa diem aja. Mungkin gak bakal pernah relate lagi sama kehidupan zaman sekarang nih. Mau di tempat kerja, sosial, dan lain-lain, harus kerja biar bisa ngerasain resultnya. Walhasil, susah ngejalaninnya, tapi tetap aja dipaksain karena gak ada basic dari awal. Seandainya tahu ya, kalau zaman sekarang tuh bakal kewalahan seperti ini, karena dari dulu malas kerja, mungkin gak bakal menyesal ini. Tapi ya emang sering hidup seperti ini nih, teman berdua. Nyesel belakangan, setidaknya jadi bahan pelajaran. Tapi intinya berusaha, itu tuh yang paling penting. Intinya kerjain aja sepenuh hati dan jangan malas. Jadi yang paling rajin di mana aja dan sama siapa aja kamu bekerja sekarang. Yakin kok mau individu atau tim, kalau kerja sepenuh hati dan gak malas, pasti goalsnya bakalan bisa dicapai.

0: Loh, loh.
1: Kok udah rapi sih meja Mohen?
0: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Angko.
1: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
0: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
1: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
0: Iya, hilaf.

0: Gue ada teman-teman dan tentu aja ada balon.
1: Makasih, Meme. Ani mana? Kok enggak kelihatan? Perasaan tadi di sini deh. Kemana tuh anak?
0: Itu dia lagi sembunyi di bawah meja. Dia takut sama balon.
1: Aduh, jangan-jangan Andi globofobia.
0: Lah, apa itu globofobia?
1: Globofobia itu ketakutan yang berlebihan sama balon, geng. Jadi ada orang yang memang takut banget sama balon atau suara balon yang meledak atau bahkan cuman lihat balon gede doang. Kayak si Andi itu, pasti gak bisa tenang kalau ada balon-balon besar seperti ini. Kalau kamu

0: nanti. Kalau kuning harus hati-hati, hijau baru jalan terus. Eh, tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
1: Aduh, maaf dek, kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

Oke, teman berdua, kita mau spill lagi respon yang udah gabung bareng Rahma. Ini tadi siapa ya di Instagram kita, lihat produ_gorontalo. Jadi kalau nggak salah itu dari Indo Blue Tuan apa siapa ya? Oh enggak, dari Deshik 1312. Aku terbiasa dengan Indo Blue Tuan ya. Dia kemana hari ini? Kenapa dia tidak ada? Ngabsen saya. Ada Amelia Putri 84 teman pro 2. Kalau Amelia katanya yang paling banyak potensi dari kelapa itu sendiri adalah dari dagingnya sih, dibuat jadi minyak kelapa gitu ya, minyak goreng gitu kan lah. Iyalah, itulah kan emang masalah yang sekarang terjadi ini gara-gara hutan yang kebakaran itu kan karena itu karena kita butuh minyak goreng itu kan, tapi nggak tahu ya, belum diketahui secara jelas juga. Jadi kita jangan menggiring kesana kesini lah ya. Tapi emang dagingnya sangat amat bermanfaat sih teman bro dua ya. Terus ada juga dari Amelia Putri katanya nih teman bro dua, dagingnya sih selain bisa diolah jadi minyak goreng, dagingnya juga kadang bisa dibuat dessert. Iya, kelapa tart gitu kan, emang pakai daging utuh tuh enak banget lagi. Aduh, masih pagi kita udah bahas makanan itu konsepnya seperti apa. Dan katanya mau request lagu juga Menjauh dari Vanessa Z. Oke, kita puterin lagi teman pro 2 Menjauh. Dan untuk program kita di pagi ini di Selamat Pagi teman pro 2, kita tutup teman pro 2. Nanti kita bakalan spill untuk informasi selanjutnya di program Yuk Ngopi Yuk.

0: sempre di Rama, anche che ne fa via, nessuno lo tenga già, anche là.
1: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: siap, aku siap. Halo Tuan Crab, lagi apa nih?
1: Hai, halo SpongeBob. Aku lagi mau share info dari Facebook. Katanya ada makanan yang mengandung plastik. Waduh, ini juga di Instagram. Katanya harga kopi saset akan naik. Dan ini juga di Twitter. Besok akan ada gempa susulan. Wah, bahaya ini. Harus segera aku share.
0: Wah, Tuan Crab salah. Tuan Crab, semua informasi yang didapat dari internet harus di cross-check lagi. Saring sebelum sharing. Semua itu hoax kok. Tuan Crab harus compare juga sama media lain biar informasinya valid.
1: Oh, ternyata hoax. Terima kasih, SpongeBob.
0: Jangan lupa, saring sebelum sharing.
2: Yo, yo, yo, Gorontalo. Are you ready? Halo, Gorontalo. Siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Yes, ada percik kecil Tomang Pro 2 dari Bernadia featuring JKT48. Dan ini dia informasi yang pertama, Tomang Pro 2 kebakaran hutan gitu ya, dan juga lahan di Kalimantan Barat ini merebet ke pemukiman warga di Desa Tanjung Baik Budi, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang, di mana rumah warga ini habis terbakar bersama barang dan juga dokumen penting milik mereka. Dan Conversations atau Conservations Action Network ini juga nge-spill bahwa api makin sulit dikendalikan setelah kemarau panjang. Dan ketika api ini sampai ke pemukiman, itu dampaknya tidak berhenti di hutan, tapi juga rumah hilang, keluarga juga terdampak, dan satwa kehilangan habitatnya. Dan di saat musibah kayak gini, Tomang Pro 2 masyarakat Indonesia ini saling membantu gitu ya. Salah satunya ada dari salah seorang selebgram atau mungkin bisa dibilang selebriti juga, Panji Pentualang, yang berkolaborasi dengan CAN ini menyampaikan kalau dirinya ini sempat berkomunikasi langsung dengan sejumlah korban, dan menurut keterangan korban ini masih mengungsi dan memulai kembali hidup dari apa yang tersisa bersama beberapa rekan lainnya, dan akhirnya dia menitipkan bantuan senilai 100 juta untuk masyarakat yang terdampak musibah, Teman Pro 2. Jadi buat kamu dan buat kita semua yang saat ini mungkin lingkungannya masih aman, tolong banget nih dijaga gitu ya. Jangan buang sampah sembarangan, jangan buang pontong rokok sembarangan. Terus juga sama-sama saling bantu, sama-sama untuk saling berbagi perhatian. Jadi biar kita juga sama-sama bisa melindungi satu sama lain lah. Karena kalau udah segede ini, otomatis bukan hanya berdampak ke satu orang nih, tapi memakan banyak korban. Apalagi untuk anak-anak kecil kan, kasihan banget.

Madu 3 teman Pro 2 dari Ahmad Dhani featuring The Swinger di pukul 9:21. Dan ini dia teman Pro 2 informasi berikutnya dari kebakaran lagi yang terjadi atau yang dilaporkan di kawasan Jalan Sunset Road Seminyak Legian di Hei Bali di hari Senin kemarin, di mana sekitar pukul 23 waktu Indonesia Tengah teman Pro 2. Ini kabar pertama kali menyebar lewat unggahan warganet di media sosial sebelum akhirnya ramai dibicarakan oleh publik. Berdasarkan video yang beredar juga, api sempat membesar sebelum akhirnya berhasil dipadamkan oleh tim pemadam kebakaran. Dan hingga saat ini penyebab kebakaran maupun kebakaran pasti gitu ya, atau alasan kebakaran itu terjadi itu masih dalam proses dan dikabarkan juga tidak ada korban jiwa dari kebakaran yang terjadi di Seminyak teman Pro 2. Tapi ini masih dalam proses pengolahan informasi gitu ya sama kepolisian. Jadi kita tunggu aja nanti kalau sudah ada kabar terbaru pasti aku bakalan spill ke kamu. Stay tune aja terus di sini di 92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu.

Kalian pasti pernah lagi berada di pinggir jalan, terus dengar suara sirene atau musik dari sound system mobil yang lewat. Berasa aneh nggak saat dengar suaranya berubah seiring jaraknya mendekati kamu dan menjauhi kamu? Itu tuh yang disebut efek Doppler. Hal ini terjadi karena gelombang suara dipadatkan ketika sumber suara mendekati pengamatnya, sehingga frekuensi suara meningkat. Sebaliknya, ketika sumber suaranya menjauh dari pengamat, gelombang suaranya meregang, sehingga frekuensi suaranya menurun. Tapi tahu nggak sih, efek Doppler nggak hanya terjadi pada suara. Gelombang lainnya seperti cahaya pun sama terjadi. Ini membantu ilmuwan memahami pergerakan bintang dan galaksi.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Tapi banyak loh buku-buku yang ini ya, halo? Iya, yeah. Banyak loh buku-buku yang ini ya, yang keren-keren sekarang. Judul-judulnya tidak kaku-kaku, tapi artinya menyesuaikanlah dengan generasi-generasi sekarang. Ada loh beberapa buku yang memang menurut saya bagus, walaupun memang belum pernah saya baca ya. Judul bukunya Orang Miskin Dilarang Sekolah.
2: Orang Miskin Terang Dilarang Banyak. Sakit, bukan?
1: Ya, ada dua versi. Ada Orang Miskin Dilarang Sekolah. Aha. Dan yang keduanya juga ada Orang Miskin Dilarang Sakit.
2: Iya.
1: Sudah pernah baca bukunya yang orang miskin dilarang sakit?
2: Kalau Orang Miskin Dilarang Sakit itu udah jadi rahasia umum sih.
1: Oh, ketika saya kan cenderung orangnya ingin memberi mengevaluasi lah, saling memberikan saran, apalagi khususnya di dunia pemerintahan ya, karena memang basic ilmu saya jurusan di tentang sosial politik. Okay. Dan kebijakan publik masuk juga ya. Jadi bagaimana kemudian saya berusaha untuk saling memberikan saran, saling mungkin lebih kepada hashtag saya mungkin lebih kepada saling mengingatkan.
2: Nah,
1: ya jadi sebisa mungkin saya perlu mencari referensi ya, referensi dan pembelajaran baru, ilmu baru untuk bisa menjadi mutu saya untuk bisa mengingatkan orang lain.
2: Yes.
1: Karena kalau tidak punya ilmu terus mengingatkan orang lain caranya gimana?
3: Betul.
1: Coba. Okay lah, nah itu gitu, makanya banyak buku-buku yang memang luar biasa di Indonesia. Tinggal bagaimana kita menciptakan minat-minat buku itu.
2: Sip.
3: Setuju.
2: Okay.
1: Tinggal kalau inovasi sendiri mungkin kenapa tidak ya di Gorontalo? Bolehlah kita buat satu komunitas, sudah banyak pastinya.
2: Komunitas
1: ya.
2: Sudah banyak.
1: Komunitas literasi. Ya, komunitas literasi di Gorontalo sudah sangat banyak.
2: Okay.
1: Tinggal bagaimana apa ya mencari strategi ataupun pola baru untuk mendekatkan masyarakat dengan buku.
2: Dari baca buku sendiri, kamu suka buku yang genrenya seperti apa?
1: Kalau saya bebas kak, genrenya bebas. Cuman saya tidak terlalu suka dengan buku-buku ini ya.
2: Buku-buku apa? Buku-buku kaki kamu.
0: Selamat pagi teman Pro 2 dari jam 6 sampai jam 9 pagi. Teman Pro 2, coba deh ingat-ingat masa sekolah kalian. Pernah enggak ngerasa deg-degan pas masuk gerbang? Bukan karena telat, tapi karena takut di roasting teman, kena bully, atau malah kepikiran fasilitas sekolah yang kurang nyaman. Zaman sekolah harusnya jadi era paling seru buat bertumbuh, bukan malah bikin mental down. Tapi pertanyaannya, udah seberapa aman dan humanis sih sekolah kita sekarang? Ngomongin soal aman, aturan mainnya sekarang makin clear teman Pro 2. Gak cuman ngelindungin murid dari aksi intimidasi atau bullying, tapi aturan baru ini benar-benar memeluk semua warga sekolah. Seperti kata Pak Guntur Tibola, Sekretaris Dinas Pendidikan Gorontalo Utara.
4: Saya teringat dengan Permendikbud Ristek nomor 46 tahun 2023. Ini tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Nah, ini agak berbeda ya. Kalau saya melihat ini ya, saya memahami peraturan ini. Kalau di Permendikbud Ristek nomor 46 tahun 2023 tentang PPK itu, ini yang menjadi sasaran utama adalah murid. Ya, jadi objek utamanya yang dilindungi dari tindak kekerasan, bullying, intimidasi, itu adalah murid. Tetapi dalam peraturan menteri ini, semua warga sekolah. Nah, warga sekolah itu kita tahu di sana ada guru, ada murid, kemudian ada ketenagaan dan unsur-unsur lain yang berada di dalam internal satuan pendidikan.
2: Si, gak cuman murid, guru pun juga dilindungi. Tapi di lapangan, tantangannya pasti ada aja. Kayak cerita dari Kepala SMP Negeri 2 Kuandang, Pak Agus Wumu, yang ngadepin ratusan siswa dengan dinamika perundungan yang kadang bikin pusing.
5: Nah, kalau di sekolah kami, kebetulan sekolah saya ini adalah sekolah yang jumlah siswanya relatif banyak. Ya, untuk skala Kalimantan Utara 400 lebih itu kadang bullying atau perundungan ini yang sering muncul. Begitu juga ada perundungan ini memang sebenarnya kita tidak bisa pungkiri itu terjadi di mana-mana, bahkan di media sosial kita bisa melihat ada yang dirundung entah itu anak dengan anak ataupun malah sekarang yang paling parah itu guru yang diserang oleh anak. Nah, untuk sekolah saya sendiri itu alhamdulillah memang tidak ada yang mulus-mulus pas seperti orang berjalan pas ada klik-klik kecil. Nah, untuk proses yang terjadi di sekolah itu alhamdulillah masih bisa kita atasi bersama dengan adanya prinsip partisipatif, kolaborasi antara warga sekolah, entah itu kepala sekolah, guru maupun orang tua.
2: Kolaborasi emang kunci utamanya, teman Pro 2. Tantangan tiap sekolah beda-beda. Kayak di SDN 44 Hulon Talangi yang lokasinya di ujung pesisir pantai, tantangannya bukan cuma soal gesekan fisik, tapi juga urusan warna kulit sampai bencana alam. Ini cerita Pak Harten Pakaya, seorang guru di sekolah itu.
3: Ini realita di lapangan yang mungkin saya pernah alami, dan mungkin bisa dibilang sekolah saya adalah sekolah yang di ujung, di pesisir pantai. Jadi bisa bicara soal masalah-masalah yang dihadapi oleh guru dalam hal ini, dalam keamanan, kenyamanan maupun humanis ini. Mungkin saya lebih ke arah di mana di sekolah saya ini, Pak, ada perundungan itu alhamdulillah. Memang ada 1-2 orang yang sering kita temui yang melakukan perundungan, apalagi mayoritas kami di pinggir pantai kan mungkin melihat karena kulit, warna kulit, ada yang hitam, ada yang putih. Nah, mereka sering melapor ke guru, Pak, dia ini. Akhirnya dengan cara kami sebagai guru mendekati dia, mencoba berkomunikasi dengan dia, menyampaikan ke yang memberikan perundungan untuk kiranya kita di sini sama-sama berkeluarga. Artinya kami di sekolah ini, Bapak, di sekolah ini semuanya ini mayoritas orang di sekitar sini. Tidak ada yang di luar wilayah yang saya tempati. Semua berada di lokasi ini. Jadi mereka itu semuanya itu berkeluarga, memiliki pertalian darah. Cuman karena mungkin karena faktor lain hal, mereka sering melakukan perundungan. Cuman sekarang sudah tidak terdengar lagi, karena memang kami dari guru selalu mengingatkan ke peserta didik untuk kiranya tidak melakukan perundungan karena kita saling berkeluarga. Kemudian kalau untuk saya ini mungkin bisa cerita langsung apa terjadi di sini di sekolah kami, karena terjadi mungkin keamanannya itu mungkin lebih ke arah bencana, karena mungkin sekarang itu musim kemarau dan di sini terasa sekali tiupan angin yang sangat kencang. Musim kekeringan air bersih mungkin sulit untuk kita temui, dan karena di tahun 2023 sekolah kami itu pertama kali mengalami banjir. Saat itu pernah mengalami banjir sehingga menyebabkan aktivitas di dalam sekolah itu terhenti, proses belajarnya terhenti, masuk banjir beserta lumpur yang luar biasa padat dan sampai setebal mungkin bisa bilang 10 cm tebalnya lumpurnya. Namun karena memang melihat kondisi itu, kami dari guru tidak meminta dan tampak menyuruh orang tua. Saat itu memang tidak menyuruh orang tua untuk datang membantu. Mereka berbondong-bondong langsung terjun dan membersihkan lokasi itu, sehingganya dalam sehari itu mereka membersihkan sekolah dan kelihatan sekolah itu sangat bersih. Nah, itu memang pernah terjadi di sini. Dan mungkin itu bisa dibilang kalau untuk soal keamanan dan lain sebagainya, saya lebih ke arah lingkungan kami yang bisa dibilang tidak menentu cuacanya.
2: Bayangin teman Pro 2, pas sekolah kena banjir dan lumpur tebal, orang tua murid langsung gercep, turun tangan tanpa disuruh. Sinergi keren ini juga dirasain banget sama Ibu Rahmawati Mile, salah satu perwakilan orang tua murid.
6: Di sekolah saya itu sering banjir, Pak. Itu yang pertama. Tentunya tidak menimbulkan rasa nyaman terhadap siswa itu sendiri dan kepada kami orang tua. Nah, tentunya kami orang tua, para orang tua selalu punya harapan besar untuk sekolah ini bisa jadi lebih baik. Tidak lagi ada banjir. Kalau suka banjir itu, Pak, aduh, semua murid itu pasti angkat sepatu, buka sepatu. Dan itu kalau ada genangan air itu pasti terpinggu-pinggu lamanya. Jadi ada kemungkinan besar itu, Pak, menimbulkan rasa yang tidak.

Husin Ali dan juga dengan Ibu Fatmawati Muhuni sebagai kepala sekolah, ketika beliau masuk, saya langsung todong ke Ibu Kep, ini bagaimana Bu, dari tahun ke tahun

0: Majikan Situ sendiri Pak Husin Ali bersama Ibu Kep Fatmawati Yumohune, maka kami buka lapangan Pak. Kelapangan itu tentunya dengan biaya dari orang tua itu sendiri. Akhirnya sekolah kami saat ini sementara dalam pembangunan, itu yang diutamakan itu lapangan yang sering banjir. Makanya sekarang alhamdulillah Pak, sudah 50% pembangunan itu sekolah ini sudah tidak ketika kena banjir airnya itu landai, tidak lagi tergenang di halaman sekolah. Nah tentu ini merasa ada rasa nyaman bagi anak-anak kami, putra putri kami yang tentunya sekolah di situ Pak. Itu yang saya maksud dengan rasa nyaman. Nah tentunya kalau ada kerjasama antara orang tua, guru, kepala sekolah dan lingkungan sekolah, kolaborasi ini Pak yang sangat kami harapkan. Tentunya humanis, rasa diskriminatif dan lain-lain itu Pak saya rasa tidak ada. Bayangkan para orang tua, solidaritas orang tua itu bekerja bahu-membahu sampai tengah malam itu bikin lapangan itu atas inisiatif kami sendiri para orang tua. Saya sangat memberi apresiasi yang setinggi-tingginya buat kadis kami Pak Husin Ali dan Ibu Fatmawati beserta seluruh guru-guru, dana pribadi yang dipakai dan sebagainya. Akhirnya sekolah ini sudah merasa nyaman sesuai dengan Permen 6 tahun 2006.
1: Sekolah bukan cuma tempat ngerjain PR atau ngejar nilai rapor merah. Sekolah adalah rumah kedua, dan rasa aman, nyaman, serta humanis itu baru bisa tercipta kalau ada teamwork yang solid antara pihak sekolah dan pemerintah juga orang tua. Gak ada lagi cerita anak-anak minder gara-gara warna kulit atau murid dan guru jalan di tengah genangan air banjir. Karena masa depan anak muda yang cerdas berawal dari sekolah yang aman, nyaman, dan asik. Aku Aan Saleh, yuk kita dukung terus lingkungan sekolah yang ramah dan humanis. Stay safe, stay awesome, and bye-bye.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Ada hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Ini juga hoax sekali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Fire. Ini kayaknya mengingatkan kita ya untuk sama-sama mencintai lingkungan kita, apalagi di cuaca yang sekarang lagi benar-benar kerasa banget teman Produa ya. Musim kemarau-nya ini panjang banget dan sudah ada di beberapa daerah juga yang sudah mengalami yang namanya kebakaran hutan. Entah apapun itu latar belakangnya, entah dibakar atau emang karena itu tadi kemarau yang panjang, atau mungkin karena tangan-tangan jahil juga yang tidak sengaja untuk membuang puntung rokok dan akhirnya menciptakan api di sana. Tapi semoga kita semua terus dilindungi ya, dan bisa lebih aware lagi dengan lingkungan kita masing-masing. So, karena sekarang udah di menit ke-52 dari pukul 9 dan semua respon juga udah aku spill, informasi juga udah aku spill ke kalian teman Produa, jadi aku mau pamit undur diri dulu. Nanti kita ketemu lagi di beberapa hari ke depan. Yes. Karena nanti bakalan lebih seru lagi ceritanya. So, nanti tetap stay tune aja terus di sini di 92,4 Produa Gorontalo, teman terbaik kamu. Rama pamit semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

Item Pro 2, Info Pro 2 kita updatein untuk kamu siang hari ini 2 September 2026 barengan dengan Saleh. Teman Pro 2 Karim Benzema meninggalkan Al Hilal setelah 6 bulan memperkuat klub Liga Arab tersebut dan kedua pihak sepakat mengakhiri kontrak bersama. Benzema sebenarnya masih terikat kontrak sampai dengan musim panas 2027. Meski sudah nggak tampil lagi, dia tetap menerima gaji sekitar 2,5 triliun rupiah dan melansir dari laman Associated Press. Benzema sendiri mencetak 10 gol selama membela Al-Hilal. Dia juga mencetak 5 assist dalam 16 pertandingan bersama klub Arab tersebut. Dari Mariano Peralta, sukses menjalani debut bersama Persib di ACL 2026-2027. Satu golnya membantu Pangeran Biru lolos dari babak playoff dan kemenangan 1-0 atas Manila Digger di Stadion Sijalak Harupat Bandung Senin 30 Agustus kemarin. Itu mencatatkan nama Peralta bersama Persib dan sukses ini menjadi motivasi untuk menghadapi laga ketat lainnya. Peralta mengaku beruntung bisa mencetak gol kemenangan. Dia menyadari sulitnya menembus pertahanan wakil asal Filipina tersebut. Dan Persib juga lolos ke babak grup dan tergabung di grup E dan Pangeran Biru bakal menghadapi 3 klub besar yaitu FC Seoul, The Chong, serta Melbourne Victory. Kabar dari Liverpool telah menyelesaikan penandatanganan pemain sayap Prancis Bradley Barcola dari Paris Saint-Germain. Dan biaya dilaporkan sampai dengan 124 juta pound sterling. Itu menjadikannya rekor transfer klub setelah kepergian Mohamed Salah akhir musim kemarin. Dia menandatangani kontrak 5 tahun dan bakal mengenakan nomor punggung 29. Barcola sendiri mencetak 39 gol dalam 152 penampilan untuk PSG sejak bergabung dari Lyon di tahun 2023. Barcola sendiri memenangkan 2 gelar Liga Champions, 3 mahkota Ligue 1 dan juga 2 Coupe de France bersama PSG. Dia diperkirakan bakalan bermain di sayap kiri dengan Cody Gakpo yang sekarang dikabarkan bakalan pindah ke Manchester City. Sekian Info Pro 2, produksi redaksi pemberitaan LPPR RI Gorontalo.

94 Pro 2 dari Gorontalo, teman terbaik. Kamu masih terus barengan di sini, teman Pro 2. Kita baru aja mulai. Buat kamu semuanya yang pengen dengerin lagu favoritnya kamu, langsung aja kirim ke WhatsApp-nya kita 08 11 43 2 kali, atau juga langsung aja dicoret di Instagram @Pro2_Gorontalo. Telepon juga boleh ya, 08 12 15 1924. Kita bakal have fun sampai nanti di jam 12 siang untuk request-requestan.

0: boros amat men nyemprotnya.
1: Ih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 1.550.
0: Duit wae, no dipikirin. Bukan atuh Neng. 3M plus itu pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah tuh sekarang AA ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek.

kerja, kerja, kerja, tipes. Gak mau kan? Kita harus bisa yang namanya work-life balance. Tahu kapan harus kerja, kapan waktu sama keluarga, dan waktu untuk diri sendiri. Dengan tercapainya work-life balance, bakal bikin kamu makin produktif, lebih fokus kerja, ngurangin jenuh dan stres. Dan yang paling penting, terhindar dari penyakit hati. Karena kalau udah punya penyakit ini, susah sembuhnya, nggak ditanggung sama jaminan kesehatan lagi.

Kamu dengerin lagunya Sam Smith nomor 2 dengan Sam Live Me Down ya. Kok jadi kayak gini teman berdua? Langsung aja kita bacain yang sudah berhasil di request teman berdua untuk berdua request yang hari ini. Bentar dulu, ini mau di load dulu ya teman berdua ya. Kita langsung aja bacain yang sudah pada request lewat WhatsApp dulu ya, kalau gitu ya teman berdua ya. Selamat pagi buat siapa nih teman berdua?

pertanyaan berapa nih? Aduh, 08319379777 sekian. Selamat pagi, jadi request menjauh by Vanessa Z, terima kasih. Terus juga 08225799030 sekian. Sabrina Leandor, makasih. Ini juga Sabrina 08570928228 dari Sarah. Terus juga Elizabeth juga Leandor. Asri juga Leandor. Tasya juga Leandor. Dan juga ada siapa lagi nih? Ananta dari Perum Cendana. Mau request lagunya Roman Picisan dari Dewa 19. Salamnya bagi semua pendengar Perdua FM. Terima kasih. Oke, kalau gitu langsung aja teman Perdua. Aku puterin lagu requestnya kamu yang sudah dipesan lewat WhatsApp dulu. Oke?

0: Hey, what's up, Lord? Yeah, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita guys, dulu cerita lo kapan? Cuman saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip-hop, kenalin nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi bareng Air Mukmin Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kamu dengerin lagunya Dewa 19, teman Pro 2, Roman Picisan yang sudah di-request sama 0823527563 sekian dari Ananta yang ada di Perum Cendana. Perum Cendana. Dia mau dengerin lagu ini, teman Pro 2, salamnya bagi semua pendengar Pro 2 FM. Terima kasih katanya. Thank you buat kamu, dan aku bacain lagi aja lagi untuk yang udah pada gabung di media sosialnya kita ya. Ada Celine Nation, Sumpah Mati dari Serena Grace, ada juga Mariael mau request Sumpah Mati by Serena Grace, Kak, terima kasih banyak-banyak. Terus juga ada Keripiku Suka, Sumpah Mati juga nih. And then ada Amalia Putri, tadi sudah diputerin lagunya Vanessa Zia Menjauh. Jesse juga Sumpah Mati, Selena Grace. And then Berbinar juga Sabrina sudah diputerin. Nilani Sumpah Mati juga ikutan aja. Atlinia izin request lagunya selesai, Sabrina udah tadi diputerin. Kurnia 1 udah request lagunya Sumpah Mati, oke, udah masuk di playlist. Jareso yang request lagunya Samuel Cipta, Jagat Rasa, terima kasih, thank you. Ada Eliska katanya request Sabrina Leonor, selesai Kak, terima kasih. Ada Tasya Hairani request selesai Sabrina Leonor, Kak, terima kasih. Ada Ria Wawor selesai Sabrina Leonor. Dan Tata Maharani request lagu Cegil dari Nabila Takia. Oke. Sals juga katanya dia mau request lagunya Acu Salma Salsabila ya. Ikutan aja di Cegil ya tahun 22, langsung aja aku puterin. Ini juga ada satu yang sama yang sudah mau main, Sumba Karyadi katanya Jagat Rasa dari Samuel Cipta. Terima kasih. Dari Selina Grace, Samuel Cipta sama Cegil, Nabila Takia mau main. Spesial buat kamu.

Yo, yo, yo, Gorontalo. Are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

dengerin lagunya Nabila Takia tahun 2 yang sudah berhasil di request untuk siang hari ini. Buat kamu semuanya yang pengen request, aku tungguin lagi. Masih ada sejam dari jam 11 sampai jam 12, langsung aja dicoret, oke? Okay?

Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

92,4 Pro 2 dari Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sudah aku puterin berapa lagu requestan kamu nih. Kali ini aku punya requestan dari AHK Gakvi, itu katanya dia mau request lagunya Remuk yang Anggi Carvalho, teman Pro 2. Oke, ditunggu aja ya. Terus juga teman Pro 2 ada Zatia Vinovic, dia mau request lagunya Liodra yang pura-pura. Oke, boleh. Rumpus Pito 83, Cegil Nabila Takia. Dan juga ada siapa lagi nih yang sudah pada request di siang hari ini di media sosial kita teman Pro 2, ada Finersi Juni, dia mau dengerin lagunya Live House yang Whatever It Takes. Oke, okay. Whatever It Takes lagi. Ya udah deh, teman Pro 2 langsung aja aku puterin lagu yang sudah berhasil di request di Pro 2 request untuk siang hari ini.

bulan bareng di RRI Fest 2026. Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmati musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperjuangkan.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

92,4 Pro 2 RRI Gorontalo, teman terbaik kamu. Lagunya Christopher dari albumnya Beautiful Lie, Netflix Film Music. Sekarang udah pukul 11.45 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. 11.51 nanti bakalan dikumandangkan azan zuhur ya, teman Pro 2. Jadi bisa prepare aja dari sekarang. Buat kamu semuanya yang masih terus stay tune di Pro 2 Gorontalo, terima kasih. Dan buat yang sudah pada request-request tadi juga, thank you so much. Kita bakalan lanjutin untuk program selanjutnya untuk siang hari ini, teman Pro 2. Yang udah pada request, terima kasih juga. Buat kamu yang belum, nanti besok hari boleh lagi, oke? Dan jangan kemana-mana, stay tune aja terus di sini, teman Pro 2 di Pro 2 RRI Gorontalo, teman terbaik kamu.

Tomor berdua tepat di pukul 11.51 waktu Indonesia Tengah. Kita break sejenak untuk saat ini. Saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.

0: Atil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Salat adalah yang pertama dihisap, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak ketika kita kembali kepada Allah. Idza salahat, jika salatnya baik, maka amalan-amalan yang lain akan ikut menjadi baik dan akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika salatnya buruk, maka amalan yang lain tidak akan lagi dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua tergantung kita jemaah sekalian. Bagaimana kondisi sholat kita pada hari ini, sudah seperti itulah posisi Allah di dalam hati kita. Jika kita mengabaikan sholat, maka seakan-akan kita telah mengabaikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan salahkan Allah ketika kita mendapatkan balasan buruk di akhirat kelak, karena Allah telah memberikan kita jasad yang kuat. Allah telah memberikan kita jasad yang sehat. Allah telah memberikan kita bahkan masjid. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kita masjid ini. Maka jika kita tidak menghiasinya dengan ruku kita, kita tidak menghiasinya dengan sujud kita, kita tidak menghiasinya dengan bacaan-bacaan Al-Quran kita di dalam sholat, zikir-zikir kita di dalam sholat, jangan salahkan Allah. Jika Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti akan bertanya tentang semua nikmat tersebut, lalu kita diazab dengan nikmat itu karena tidak menggunakannya dengan baik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan kita, membantu kita untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian. Karena sekuat apapun seseorang, sehebat apapun seseorang, mungkin dia bisa melakukan segala sesuatu yang kelihatannya tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang kuat, dia bisa lakukan. Tapi kalau dia tidak dibantu oleh Allah untuk ibadah, maka dia tidak akan bisa beribadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu kita semuanya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan kita kembali berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Tidak cukup main-mainnya karya Mahesa Raratsa Andara. Adalah buku yang mengajak kita berhenti nunda-nunda dan mulai serius nanggepin hidup. Dalam buku ini, Mahesa ngasih tahu bahwa banyak dari kita suka main-main sama waktu, kesempatan, atau malah diri sendiri. Dia mengajak buat sadar kalau hidup gak melulu soal kesenangan jangka pendek, tapi tentang gimana kita bertumbuh dan jadi versi terbaik diri kita. Melalui kisah reflektif Mahesa menyentuh soal kepentingan kedewasaan dalam ambil keputusan dan menerima kenyataan hidup. Buku ini banyak bahas gimana kita suka kejar mimpi yang gak realistis, malah lupa buat nerima dan mensyukuri yang udah kita punya. Dia juga ngingetin kita biar lebih jujur sama diri sendiri dan orang lain, terutama dalam hubungan sosial. Gimana gak boleh manfaatin orang lain cuma buat kesenangan pribadi. Dengan gaya bahasa yang sederhana tapi ngena, Mahesa mengajak kita mikir, udah siap belum buat ambil kendali atas hidup sendiri? Sendiri, atau masih suka main-main sama waktu dan kesempatan? Buku ini cocok buat kamu yang lagi nyari makna lebih dalam hidup, merasa stuck atau cuma butuh dorongan buat move on dari rutinitas kosong. Sudah cukup main-mainnya, ngajarin kita buat fokus pada hal-hal yang penting dan bertanggung jawab atas pilihan kita. Esensi buku RRI

0: Akhir-akhir ini aku sering banget lihat loh iklan slot online lewat di media sosial. Kamu juga?
1: Iya benar, sama loh. Awalnya tuh kayak menarik gitu ya, bisa menang jackpot gede cuma modal kecil doang.
0: Iya, tapi sebenarnya nggak semudah itu. Slot online pakai sistem acak, jadi nggak ada cara pasti buat menang. Kita cuman kayak nebak hasilnya aja.
1: Oh gitu. Kirain aku tuh ada trik rahasia atau polanya.
0: Justru nggak ada tuh. Dan yang bikin bahaya, mereka pakai trik hampir menang atau near miss. Jadi kita merasa tinggal sedikit lagi, padahal itu cuman trik biar nggak berhenti main.
1: Waduh, pantesan nih banyak yang kecanduan. Sering dapat bonus gratis atau cashback juga kan?
0: Iya, tapi ada syarat taruhan tinggi di balik bonus itu. Jadi kita harus main lebih banyak buat bisa cairin hadiahnya.
1: Kalau gitu lebih banyak ruginya ya. Harus hati-hati juga nih.
0: Betul, jangan sampai terjebak. Biar nggak tergoda, lebih baik hindari aja kalau bisa.
1: Setuju banget. Thanks ya, udah ngasih tahu.
0: Oke.

0: pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

0: jalan bareng di RRI Fest 2026. Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Ada apa gerangan?
2: Lagi healing ya.
0: Oh, lagi healing. Jadi cara healing Nisa, Nisa lagi. Nggak bisa nih.
2: Bisa ya.
0: Ya udah dibisain aja.
2: Nama penulis, nama penanya juga Aire Nisa. Jadi bolehlah Nisa.
0: Oke, okay, Aire Nisa. Oke, okay, masuk ya Pak Eko.
2: Gimana Kak?
0: Apa kabar dulu nih Nisa?
2: Oh, baik-baik, syukur.
0: Sekali, alhamdulillah ya. Berhubung Nisa seorang penulis, ini penulis fiksi, jurnalis atau apa nih?
2: Fiksi ya, sejauh ini lebih ke fiksi.
0: Nyamannya di fiksi atau mau move dari fiksi?
2: Kayaknya untuk saat ini masih fiksi dulu, karena lebih nyaman di situ dan bacaan juga bacaan fiksi, jadi kayaknya masih fiksi dulu.
0: Oke, kenapa tuh kamu lagi rajin-rajinnya tahun ini? Tahun ini deh aku lihat kamu serajin itu nulisnya. Lagi dipatahkan hatinya apa gimana?
2: Sebenarnya tidak, bukan soal patah hati sih.
0: Cuman?
2: Bukan soal patah hati lagi, tapi lebih ke keresahan, ya kan?
0: Aha.
2: Ninja Quarter-Life Crisis, QLC, aduh. Asli. Jadi kan banyak sekali keresahan-keresahan yang ada di benak, entah itu berkaitan dengan diri sendiri, berkaitan dengan karir, berkaitan dengan ya mungkin ada percintaan lah, tapi so far tuh kalau percintaan sudah tidak seperti dulu lagi ya.
0: Udah beda ya. Apa karena ini udah mau wisuda, jadi resah banget antara karir atau menikah dulu atau gimana?
2: Aduh,
0: dulu
2: kayaknya bukan juga soal karena mau wisuda ya, tapi lebih ke akhir-akhir ini lebih ke kehidupan pikir itu lebih ke, aduh takut tiba-tiba mati gimana ya. Aduh, bakal apa yang udah dibawa ya, udah disiapin ya, kayak gitu. Jadi keresahan-keresahan yang berkaitan dengan kehidupan.
0: Kenapa?
2: Seperti itu sih akhir-akhir ini yang jadi bahan tulisan.
0: Kenapa nih senyaman banget jadi penulis?
2: Karena ya itu dia, tulis itu kayak healing gitu loh Kak. Jadi kadang tuh orang pengen banget curhat kan. Dan kita itu kadang belum bisa menemukan tempat curhat terbaik itu ke siapa gitu. Ke manusia soalnya. Nah banyak yang bilang kalau curhat itu mending kita langsung curhat ke Allah gitu. Ke Tuhan gitu. Tapi kan kadang kita butuh feedback. Emang iya sih, kalau kita udah berdoa, kita misalnya sholat dan nangis, itu emang benar-benar plong gitu. Tapi kayak, aduh sebagai manusia itu pengen lo ngobrol, pengen lo curhat, ngasih lo yang kita rasain gitu. Kayak pengen semua satu dunia itu tahu bahwa kita tuh merasakan hal ini gitu. Nah, daripada curhat ke orang yang belum tentu bisa ngasih feedback, belum tentu bisa bikin kita jauh lebih tenang, ya udah cara aku itu ya nulis keresahannya, walaupun ya itu fiksi, ada dramatisasi sedikit lah, setiap tulisan pasti ada dramatisasi,
0: pasti
2: jadi
0: nggak
2: pure benar-benar itu. Mungkin itu cerita orang-orang, mungkin itu cerita orang-orang, atau mungkin sekedar ide yang terlintas ditulis dijadikan sebuah karya kan juga ya gitulah.
0: Jadi siap-siap ya, orang yang nyakitin Nisa bakal abadi dalam tulisannya.
1: Cie. Selamat pagi teman Pro 2, setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 9 pagi.
3: Hai No
0: KUU di Gorontalo. Siap-siap, karena Yura Yunita akan hadir di Gorontalo. Event paling seru yang akan diselenggarakan pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Bank Indonesia dan Dekranasda Provinsi Gorontalo dalam acara Hulandalo Art and Craft Festival Harvest 2026 kembali hadir dengan bintang tamu Yura Yunita. Dapatkan tiketnya segera hanya dengan belanja menggunakan kris di Galeri Oaku, Jalan Nani Wartabone, samping Klinik Prodia, Kota Gorontalo. Nikmati juga talk show edukasi, showcasing produk UMKM, lomba-lomba menarik, kuis berhadiah, dan ikut merasakan serunya festival kopi dan kuliner hanya di Harvest 2026. Catat tanggalnya ya, 11 sampai dengan 13 September 2026 di Grand Palace Convention Center, Kota Gorontalo. Ayo, ajak keluarga, besti, dan pasangan untuk menikmati keseruan penampilan Yura Yunita dalam Harvest Music Concert. Jangan cuma dengar ceritanya, datang, rasakan, dan ramaikan Harvest 2026 dari Gorontalo untuk Indonesia.

0: Hei Vika, kok melamun sih kamu? Anakmu manggil-manggil loh dari tadi.
1: Eh iya, astagfirullah. Maaf ya Andre, aku lagi khawatir soal tumbuh kembang anakku.
0: Oh alah, kamu khawatir soal stunting, Vik?
1: Iya, aku sebagai ibu muda masih belum paham gimana caranya mencegah stunting, Re.
0: Tenang, Vik, kamu bisa mencegahnya dimulai dari asupan gizi yang baik sejak kehamilan sampai anak berusia 2 tahun. Kasih ASI eksklusif selama 6 bulan pertama, terus kamu lanjutkan dengan Empasi yang bergizi. Sama kamu juga pastikan kebersihan dan sanitasi yang baik serta rutin memeriksakan kesehatan anak ke posyandu atau ke puskesmas. Udah, gak usah melamun plus pusing. Biar bapaknya aja deh yang pusing ngejar anaknya gak mau makan.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini.
0: Oh, begitu.
1: Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu nih yang bahaya.

Kamu dengerin lagunya Gustavo Stainless in the Weekend, Lost in the Fire. Sekarang udah pukul 12.49 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Kali ini aku punya kabar terbaru dari para penerima bantuan UMKM di Gorontalo yang diajak buat bener-bener apa ya, serius dan juga gak main-main gitu gitu loh, teman Pro 2, dalam mengelola serta mengembangkan usaha mereka. Jadi penegasan ini juga itu disampaikan supaya bantuan modal maupun fasilitas yang udah dikucurkan Pemda bisa dioptimalkan secara maksimal dengan hasil yang lebih nyata lagi gitu ceritanya. Jadi program bantuan ini bukan cuman sekedar bagi-bagi hibah aja ya, tapi jadi stimulus strategis buat dongkrak perekonomian lokal dan juga bikin usaha kecil bisa naik kelas gitu, teman berdua. Jadi dengan pengelolaan fokus yang fokus dan juga konsisten, para pelaku UMKM juga dipercaya bisa lebih mandiri dan tahan banting di tengah persaingan pasar. Nah, momentum dukungan ini juga jelas harus dimanfaatin sebaik-baiknya, bikin usaha makin cukup besar dan juga ngebuka lapangan kerja baru. Semoga aja para pelaku UMKM di Gorontalo bisa terus inovatif, disiplin dan juga bikin produsen lokal makin diandalkan kancah nasional. Well, you know this one goes. It's Robin Thicke, alongside Mr. Lover.

sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

9.4 Pro 2 RRI Gorontalo. Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sekarang udah pukul 13.06 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Dan aku mau ngupdatein kabar dari dunia olahraga nih buat kamu semuanya. Tapi sebelum aku kasih informasinya, kamu bisa fokus aja dulu untuk on the way ke tempat tujuan kamu untuk makan siang nih sama teman-teman kantor atau juga teman-teman nongkrongnya kamu ya, teman Pro 2. Sambil dengerin Pro 2 dari Gorontalo dengan lagu terbaik Just Like This, Kaljo featuring Christian dengan singlenya Romansa.

0: Pusing deh aku, bentar lagi lebaran. Tapi harga bahan kue makin naik, sampai 8 ribu, bahkan 12 ribuan. Katanya sih karena inflasi.
1: Hah, inflasi? Apaan tuh? Sejenis penyakit?
0: Bukan, inflasi itu kayak harga-harga barang jadi naik semua.
1: Wah, kalau gitu gaji kita juga harusnya naik dong.
0: Gaji kita kayaknya nggak kenal inflasi deh, makanya gitu-gitu aja.
1: Tapi lucu juga ya, dompet makin kurus, kitanya nggak kurus-kurus.
0: Santailah, inflasi biar negara yang ngatur. Kita cukup ngatur keuangan kita, ngurangin jajan, banyakin nabung, dan kalau bisa cari penghasilan tambahan.
1: Berat ya solusinya. Gimana kalau kita pura-pura nggak ngerti inflasi? Terus kita nyobain tempat kopi baru tuh deket kosan.
0: Boleh, tapi kalau duit habis sebelum tanggal gajian kita pura-pura nggak kenal ya. Jangan minjem duit ke aku.
2: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Kamu dengerin lagunya Loco featuring Feby, teman berdua from the album Scrap with Nowhere. Sekarang udah pukul 13:18. Aku mau ngupdatein kabar terbaru dari dunia olahraga dulu nih, teman berdua ya. Timnas Korea Selatan ini resmi bikin gebrakan gila di dunia sepak bola dengan menggait mantan pelatih timnas Spanyol Robert Moreno sebagai juru taktik baru mereka nih guys. Jadi kehadiran pelatih kelas atas ini juga langsung bikin fans sepak bola Asia terkaget-kaget sekaligus antusias banget nungguin racikan strategi barunya di lapangan. Jadi penunjukan Moreno ini diyakinin juga bakal ngebawa sentuhan taktik modern kelas Eropa yang bikin permainan Teguk Warriors itu makin tajam, solid dan juga berbahaya sih buat lawan-lawannya. Nah, pengalaman segudang yang dia punya ini jadi modal utama juga buat ngangkat performa tim ke level yang lebih jauh tinggi lagi gitu teman berdua. Nah, langkah berani ini itu jelas nunjukin kalau Korsel ini serius banget pengen mendominasi kancah internasional dan bicara banyak di turnamen-turnamen besar selanjutnya. Kita tunggu aja aksi gaspol dan juga kejutan taktik keren dari racikan baru Robert Moreno di lapangan hijau.

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Inilah yang cocok dijadiin perumahan.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya
1: Indonesia. Ini dia puisi dari Dila.
2: Jika beda menjadi batas, jika beda menjadi batas, maka cinta tak lebih dari garis lurus yang menolak liku, menolak tumbuh. Padahal bukankah kita adalah dua musim yang tak pernah tiba bersamaan, namun saling menyiapkan tempat. Kau suka pagi yang tenang, aku menyukai malam yang gaduh. Kau memilih diam, aku berbicara sampai dunia lelah mendengar. Tapi apakah bersama harus selalu sama? Jika iya, maka kita tak sedang mencinta, hanya sedang mencerminkan diri di tubuh orang lain. Cinta bukan kesamaan, melainkan keberanian untuk tetap tinggal, meski isi kepala tak selalu sejalan. Karena dalam debat yang tak kunjung selesai, kita belajar mendengar lebih dari sekedar ingin dimengerti. Dan di tengah perbedaan yang tak terjembatani, masih ada tanganmu yang memilih menggenggamku. Bukan karena aku sepaham, tapi karena aku nyata. Dan itu cukup untuk tetap duduk, meski tak satupun argumen dimenangkan. 26 Juli 2025, Faradila Alim.
1: Waduh, itu sangat menenangkan sekali, Dila ya. Terima kasih loh atas puisinya. Itu keburu dibuat ya, sesuai requestan Dila ya.
2: Sesuai request.
1: Tapi tadi nyambung sebenarnya sama pembahasan kita tadi soal
2: nyambung.
1: Iya, kok bisa nyambung ya?
3: Insting perempuan itu tidak bisa diragukan.
1: Tapi naluri lelaki juga nggak bisa dipandang soal.
2: Lelaki ini selalu ada pembelaan.
1: Pembelaan biar seimbang.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubber.

Kamu dengerin lagunya Ilir 7 nih nomor 2, salah apa aku ya? Aku apa salah? Apa aku salah? Aku salah apa? Bisa dibolak-balikin ya. Nah, kabar terbaru nih teman Pro 2, Manchester City baru aja bikin gebrakan super heboh di bursa transfer dengan resmi merekrut midfielder muda berbakat Enzo Fernandez dari Chelsea pastinya. Jadi penampilan bintang asal Argentina ini juga ditebus dengan nilai rekor transfer fantastik mencapai 125 juta pound sterling yang langsung bikin dunia sepak bola sementara terperangah gitu ya. Ini kayaknya human trafficking gitu ya, beli-beli jual-jual manusia, gading pemain ya, dengan apa istilahnya, istilah-istilah elit gitu kan. Jadi kehadiran Enzo ini di skuad Pep Guardiola jelas bikin apa namanya, bakal bikin lini tengah Man City ini makin mewah, kreatif dan juga makin ditakutin sama lawan-lawannya. Dengan visi bermain kelas wahid dan umpan-umpanan yang bisa dibilang akurat gitu ya, dia diprediksi bakalan jadi jantung permainan baru buat menjaga dominasi The Citizens di kancah domestik maupun Eropa. Nah, langkah strategis dan berani ini juga jelas nunjukin kalau Man City ini gak main-main dalam memperkuat amunisi mereka buat meraih semua gelar musim ini. Dan siap-siap aja ngawasin aksi rajin dari Enzo Fernandez yang bakal bikin permainan Man City makin pecah dan juga makin keren di lapangan hijau.

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

0: keep watching.
1: Kamu dengerin lagunya That's My Grave during everyone the album Tomorrow 2 with Just Keep Watching. Sekarang udah pukul 14:06 waktu Indonesia Tengah. After dari dunia olahraga, Tomorrow 2 kita ke dunia entertainment yang bakalan temenin kamu semuanya siang hari gini. Terik dan berangin di luar sana Tomorrow 2 sambil dengerin yang namanya Produ FM, kamu bakalan bisa enjoy dan juga bisa nikmatin namanya kopi siang hari ya. Kali aja ada yang gak pengen tidur. That's right, buat kamu yang masih di kantor, biar matanya gak meremelek kayak gitu ya. Jadi bisa di-upkan lagi dengan yang namanya kopi-kopian Tomorrow 2. So jangan kemana-mana, dikit lagi informasinya bakal aku kasih buat kamu. Stay tune di sini aja.

0: berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

Tomorrow Pro 2 film terbaru berjudul Bapakmu Kiper ya. Bapakmu Kiper atau Gelendang terserah. Ini siap menyapa para penikmat film dengan mengangkat fenomena sepak bola Tarkam yang relatable banget sama masyarakat kita nih, teman Pro 2. Jadi gak cuma soal aksi di lapangan Batu Logam ya. Film ini juga dibumbui drama hangat antara ayah dan juga anak yang bakalan bikin emosi penonton itu naik turun pastinya. Nah, perpaduan kultur Tarkam yang khas banget dengan kelakuan konyol serta konflik keluarga dijamin bikin ceritanya makin hidup dan juga penuh warna. Cerita antara impian, harapan dan juga hubungan bapak anak ini itu dikemas dengan vibes lokal yang kental banget sehingga gampang banget bikin kita ketawa sekaligus terharu. Nah, kehadiran film ini jelas jadi angin segar buat sinema Indonesia karena berani angkat realitas olahraga masyarakat kita ke layar lebar. Siap-siap aja ajak keluarga atau tongkrongan kamu buat nonton bareng begitu film keren ini resmi rilis di bioskop.

0: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita.

0: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita guys duduk cerita lo kapan? Ini saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip hop, kenalin nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi bareng Air Mukmin Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik Aktif Akselerasi Kreatif Musik, kerjasama LPPR RI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Astaga, Dodi. Fokus dong bawa mobilnya. Berhenti dulu deh.
1: Maaf, fokus aku teralihkan nih. Padahal gak microslip loh akunya.
0: Bisa jadi kamu terhipnotis.
1: Hah? Hipnotis? Romi Rafael kali.
0: Wajar sih, pemandangan dari tadi kan monoton. Itu dia tuh yang menghipnotis kamu. Lebih tepatnya, highway hypnosis.
2: Kamu berencana melakukan perjalanan jauh atau sedang melakukannya saat ini? Hati-hati, jangan sampai mengalami highway hypnosis. Sebuah gejala berupa berkurangnya konsentrasi tanpa sadar. Highway hypnosis berbeda dengan microsleep. Karena dalam hal ini, kamu dalam keadaan terjaga, namun fokus bisa ke tempat lain walaupun terlihat sedang mengemudi. Keadaan ini dipicu karena jalan bebas hambatan yang umumnya selalu lurus dan menampilkan pemandangan yang monoton serta tidak menarik. Tanpa disadari, kita terhipnotis dengan hal tersebut dan mengalihkan fokus kita saat berkendara sehingga menimbulkan kecelakaan yang fatal. Baiknya, kamu jangan terlalu banyak pikiran. Atur posisi duduk dan senam ringan sebelum bepergian. Dengarkan musik sesuai selera agar fokus tidak teralihkan. Lepaskan pandangan keluar mobil, istirahat saat merasa capek, dan jangan lupa berdoa agar selamat sampai tujuan. Selamat.

Oke, teman Produa 92,4 Produa dari Gorontalo, teman terbaik kamu. Kabar terbaru nih dari Jakarta Warehouse Project LSDWP 2026. Ini resmi dipastikan bakalan balik lagi ke Jakarta siang dan juga siap mengguncang G-Expo Kemayoran. Kabar gorong-gorong ini, kabar gorong-gorong, ini langsung bikin para party goers dan juga penggemar musik elektronik antusias banget buat nyiapin vibes festival terbaik mereka. Nah, festival music dance terbesar di Asia Tenggara ini juga bakal kembali hafal menampilkan deretan di apa ya, DJ-DJ kelas dunia dan juga line up lokal keren yang siap bikin panggung pecah seharian. Dengan tata panggung mewah dan juga efek visual dahsyat nih, DWP 2026 diprediksi bakalan jadi salah satu event paling epic di akhir tahun, dan momentum kembalinya DWP ke Jakarta ini jelas jadi angin segar buat industri hiburan dan juga pariwisata kota Jakarta ya, dan ibu kota, teman berdua. Kamu buat siap-siap aja, ambil tiket dan juga kumpulin skuad tongkrongan kamu buat nikmatin pengalaman dance music kelas dukungan yang bisa dibilang yang gak bakal kamu lupakan, teman Produa. 47 dari jam 2 siang nih, teman Produa. Time is up untuk kursiman kita untuk siang hari ini jelang sore. Nanti bakalan dilanjutin sama kru Produa FM lainnya. Dan pamit dari ruang dengar teman Produa. See you next time. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.

0: Acie, anak baru ya.
1: Iya kak, salam kenal ya kak.
0: Gimana? Udah muter-muter kantor?
1: Males kak, takut soalnya.
0: Wah, takut kenapa emangnya?
1: Takut pusing kak. Kan muter.
0: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
1: Oke sip kak, aku jalan dulu ya.
0: Mau kemana emangnya?
1: Lihat kondisi kantor lah.
0: Ah, itu kan koridornya buntu.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Saatnya info Pro 2 orang Andrian untuk sore ini.

Gue Gabriel Jesus yang tiba di Barcelona di hari Senin 31 Agustus waktu setempat, katanya juga menyelesaikan proses finalisasi kontrak bersama tim Catalan. Penyerang Brazil ini mengaku senang bisa tiba di Bandara Josep Tarradellas, di mana Barcelona bayar 10 juta euro untuk datangin Jesus dari Arsenal. Jesus juga udah membela Arsenal selama 4 tahun. Tampil di London, dia mencetak 32 gol dan 22 assist dari 123 pertandingan bersama The Gunners. Dari kabar Premier League, Manchester City yang resmi datangin winger Brazil Alan Elias dari Palmeiras. Pemain berusia 22 tahun ini menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun bersama klub Inggris tersebut. Alan bergabung dengan Manchester City melalui transfer senilai 32 juta pound sterling atau sekitar 700 miliar rupiah. Karim Benzema ninggalin Al Hilal setelah 6 bulan. Maksud kami Dewa Bintang di Indonesia akhirnya resmi mengumumkan pensiun dari tim nasional Argentina di usia 39 tahun, tepatnya setelah kapten timnas Argentina ini menjalani seluruh pertandingan di Piala Dunia. Keputusan Messi tersebut sekaligus menutup kiprah panjang sang kapten bersama Argentina yang berlangsung selama lebih dari 2 dekade. Sekian info produk yang diproduksi pemerintahan RRI Kelompok.

0: ゴロンだろう。
1: Muslimah tiba saatnya dan asar wilayah Gorontalo dan sekitarnya.

0: salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Kemerdekaan itu merupakan satu nikmat besar ya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemerdekaan itu adalah merupakan satu nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan jika kita masih berada dalam kondisi dijajah. Ya, bayangkan kalau bagaimana kondisi kita sekarang kalau kita sementara masih dalam keadaan terjajah. Ya, mungkin kita tidak akan bisa berbuat terlalu banyak seperti apa yang bisa kita buat pada hari ini. Ya, karena kondisi kita terjajah. Oleh sebab itu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemerdekaan kepada kita atau negeri kita, maka ini merupakan satu nikmat besar, ya, merupakan satu nikmat besar yang kemudian sangat pantas untuk disyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sangat pantas untuk disyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala karena satu perbuatan atau adab yang tidak baik kepada Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita nikmat lalu kemudian kita ya tidak mensyukuri nikmat tersebut. Waliyadzubillah. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjanjikan di dalam Al-Qur'an jika kita pandai mensyukuri setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, niscaya Allah akan menambahkan nikmat tersebut. Sebaliknya, kalau kita kufur terhadap nikmat Allah, ya, tidak mensyukuri nikmat Allah, maka berbahaya. Azab Allah Subhanahu wa taala sangatlah pedih. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Jika kalian pandai bersyukur kepada-Ku, ya, kata Allah, maka la azidannakum, Aku akan tambahkan nikmat tersebut. Hari ini nikmat merdeka. Kalau kita syukuri itu dengan sebenar-benarnya syukur kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan ya rasa aman mungkin untuk negeri kita. Allah akan tambahkan keamanan untuk negeri kita, ya, kesejahteraan untuk negeri kita dan seterusnya jika kita syukuri nikmat kemerdekaan tersebut. Tapi sebaliknya, wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid, kalau kita kufur terhadap nikmat merdeka ini, maka sungguh azab Allah, balasan Allah Subhanahu wa taala sangat besar, ya, sangat pedih terhadap orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Ini poin pertama yang ingin saya awali, teman-teman sekalian, bahwa merdeka ini adalah merupakan nikmat besar.
3: Produen, teman terbaik kamu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Rodua. Jumpa kembali barengan Ibrahim Rian di sore hari ini sampai nanti jam 7 malam. 4 jam ke depan akan kita lipas bersama dengan seruan dan juga musik-musik terbaik almost every time only on Rodua FM Gorontalo. Ya guys, Rodua duduk manis saja sambil mendengarkan Rodua FM. But anyway, Rian juga mau greetings dulu nih untuk temanku Santo yang saat ini lagi streaming di website RRI Digital nomor 2 ya. Dan Ibrahim Rian juga mengawali perjumpaan ini ingin mengucapkan selamat hari lahir Kejaksaan RI yang diperingati setiap 2 September nomor 2, di mana hari lahir kejaksaan ini merujuk pada pengangkatan Jaksa Agung pertama pada tahun 1945. Nah, penetapan resminya tertuang dalam keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor 196 tahun 2023. Hari kejaksaan berbeda dengan hari bakti Adiaksa yang diperingati setiap 22 Juli. Jadi, beda hari bakti Adiaksa sama hari kejaksaan nomor 2 ya. Jadi sekali lagi selamat hari lahir Kejaksaan Republik Indonesia untuk bapak-bapak, ibu-ibu jaksa yang senantiasa mengawal dan juga bekerja keras untuk keadilan yang ada di Republik Indonesia. Jadi sekali lagi selamat dari lahir Kejaksaan Republik Indonesia, guys.

Yo wes Sorodo balik lagi masih di Pro 2 FM Gorontalo. Sore ceria barengan Ibrahim Rian di sore ini di Pro 2. Dan selamat sore sekali lagi ya buat kamu di Pro 2. Cuaca yang lagi cerah-cerahnya, panas-panasnya nih. Semoga senantiasa kita dilindungi dan juga diberikan kafiatan terus Pro 2 ya. Karena beberapa daerah itu tidaklah mudah yang mereka lewati, itu karhutlah, kemudian gempa bumi dan lain sebagainya, Pro 2. Ya, semoga daerah-daerah yang terdampak bencana di Indonesia segera secepatnya bisa pulih. Dan untuk daerah-daerah yang alhamdulillah aman gitu, Pro 2 ya, senantiasa dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, Pro 2. Nah, tapi kalau yang satu ini, wah, kayaknya gimana ya, love and hate relationship sih. Jadi Polresta Gorontalo itu kota, atau Polresta Gorontalo kota, turun tangan tindaki balap liar di Gorontalo atau di kota Gorontalo ini, khususnya Pro 2. Jadi Polresta Gorontalo melaksanakan operasi balap liar hari Sabtu malam, AKP Nurmaya Kasim, Kasat Lantas Polresta Gorontalo kota. Tindakan ini katanya diambil berdasarkan banyak keluhan dari masyarakat mengenai aktivitas balap liar yang meresahkan. Dan faktanya adalah berdasarkan pengamatan dari petugas, banyak pelanggar yang terlibat dalam balap liar ini adalah remaja di bawah umur, guys. Wih. Kalau udah gede juga kayaknya mikir dua kali deh buat ikut-ikutan begini, teman-teman dua ya. Aduh, terima kasih Pak Polisi. Semoga Pak Polisi bisa selalu mengatasi apa namanya tindakan atau juga delik aduan dari masyarakat dan bisa gercep, sigap dalam mengambil tindakan untuk para balapan nih, guys ya. Ya, semoga kedepannya kalian bisa jadi pembalap yang jago. Tapi jagonya di balapan resmi ya. Kalau yang liar-liar, aduh, harusnya sih opini liar aja sih, gak usah.

0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
1: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
2: Perbedaan budaya.
1: Perbedaan bahasa. Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
1: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah

Yo, Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRD Fest 2026? Yap, RRD Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRD Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar, ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

kelopak manis atau terang bulan ya? Sebenarnya banyak versi yang nyebutin kalau kue adonan tepung dan telur seperti pancake ini berasal dari daerah Bangka. Sejarah masuknya kuliner satu ini dibawa oleh orang-orang Hakakek di daerah Bangka. Awalnya kue ini juga disebut sebagai hoklopan yang sebetulnya bisa juga diartikan sebagai kuenya orang Hoklo Hokkien. Penamaan asal-usul hoklopan sendiri memang masih diperdebatkan karena orang Hek Hakka berbeda dengan Hoklo Rumpun Hokkien. Tapi kok bisa satu makanan punya banyak nama? Sekitar tahun 1950-an, perantau kek dari daerah Bangka bernama Hyuk Kisem datang untuk mengadu nasib ke kota Bandung. Di ibu kota Jawa Barat itu, ia memutuskan untuk berdagang apa saja termasuk berdagang kue seperti hoklopan. Ternyata kue ini sangat digemari masyarakat Bandung pada masa itu dan akhirnya mulai menjadi populer. Lain di Bandung, lain juga di Semarang, di mana justru kue ini disebut sebagai kue Bandung. Sejarahnya, kue Bandung ini sama-sama berawal dari orang Bangka yang merantau dan menetap di Semarang. Orang tersebut berasal dari keluarga Chen, generasi keempat dari leluhur yang bernama Chen Kian Sam. Di daerah lain seperti Yogyakarta dan mayoritas Indonesia Timur justru mengenal kue martabak manis sebagai kue terang bulan. Beberapa kalangan di bagian Indonesia Timur bahkan bingung jika menyebut nama martabak manis yang merujuk pada kue ini. Karena menurut mereka, kue ini sangat jauh berbeda bentuknya dengan makanan lain yang disebut martabak. Nama terang bulan tersebut memang diambil dari bentuk awal kue. Saat diangkat dari wajannya, kue ini memang berbentuk bulat sempurna dengan warna kuning yang cerah dan sedikit berlubang layaknya bulan yang bercahaya. Apalagi umumnya, pedagang martabak manis lebih memilih berjualan di malam hari yang bersanding dengan pantulan cahaya dari bulan. Itulah kenapa martabak manis akhirnya disebut kue terang bulan. Baik penyebutan hoklopan, kue Bandung hingga terang bulan, semuanya benar kok dan merujuk pada jenis kue yang sama.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
1: Kamu sering pengen didengar kayak kamu doang nih yang hidupnya berat. Padahal teman kamu juga lagi nangis dalam hati sambil senyum depan kamera. Jangan cuma mau jadi pusat perhatian, tapi pas giliran orang lain butuh telinga, malah sibuk nyari filter story. Dengerin itu bukan tugas psikolog, tapi bagian dari jadi manusia yang utuh. Kadang yang mereka cari bukan jawaban, tapi keberadaan kamu yang benar-benar hadir. Jadi stop jadi komentator hidup orang lain. Mulai aja dulu jadi pendengar yang valid. Kamu gak bakal rugi kok dengerin. Yang rugi itu yang kupingnya aktif cuma pas gosip. Kalau kamu pengen cerita kamu dihargai, mulai dulu gak ngeskip cerita orang kayak lagi nonton iklan YouTube.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tepuk dua, sekali lagi selamat sore buat kamu semuanya ya. Rasa-rasanya mau cari tempat yang adem, yang ber-AC ya guys ya. Saking ya panas hawanya di luar Tomoro 2. Selain nyari tempat yang dingin, ya minuman dingin juga kayaknya pas tuh Tomoro 2 ya. Ice coffee, wow, es teh manis, waduh, es teller. Kalau ada yang berbaik hati sih, wah kita tidak akan menolak Tomoro 2 ya, dengan senang hati. malah ini ya, apa namanya, meras ya, gak meras kok, kita cuman kasih tahu aja kalau cuaca begini enaknya ngapain gitu Tomoro 2. Ya seenak-enaknya kamu dengan minuman dinginnya, baik itu es teller, es teh, es kopi susu. Ya lebih baik lagi kalau kamu sambil dengerin Pro 2 FM.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Masih bareng Ibrahim Rian di Pro 2 FM sore ini atau Pro 2. Well, selamat sore aja buat kamu yang masih mendengarkan kami melalui radio streaming atau radio rumahnya, atau mungkin yang lagi dengerin kita di radio mobil ya guys ya. Lagi yang pada ngantri bensin. Soalnya kalau dilihat-lihat nih belakangan, wah antrian bensin jenis atau BBM jenis Pertalite itu lagi banyak-banyaknya dan panjang-panjangnya teman Radua ya. Coba deh kamu lewat di SPBU gitu. Wah, itu banyak sekali yang ngantri, guys. Terutama mobil ya, mobil tuh banyak. Jadi kali aja ada kamu yang lagi ngantri mau isi bensin. Dan merhubung HP mobil itu agak jauh gitu ya, masih lumayan lama sambil dengerin Pro 2 FM. Semoga kamu tidak bosan ya dan enjoy dengan lagu-lagu yang sudah disediakan sama music director kita, ada Rasman Saleh ya. Semoga secepatnya bisa langsung melesat menuju tempat pengisian ya, ya biar gak lama-lama juga. Oke, sing sabar guys, sing sabar. Semua akan selesai pada waktunya. Everything you are.

0: Sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam, tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RR Fest 2026. Yap, RR Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026 ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam zumba, bintang radio dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026 workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Yo, Wens Pro 2. Yang mungkin sudah pernah dengar satu band namanya, ini terinspirasi dari para petani, guys. Suka nelayan, bukan dong, suka tani dong. Suka Tani salah satu kelompok musik yang dulu sempat viral nomor 2 karena lagu atau karya mereka yang ya dianggap itu memprovokasi dan juga menyinggung pihak-pihak lain gitu nomor 2. Nah, tapi di luar hingar-bingar karya panggung dan juga fanbase mereka nomor 2, ternyata kelompok ini membagikan momen panen padi bersama Harvest Mind, sebuah kelompok tani asal Purbalingga, lewat unggahan mereka di Instagram pada 31 Agustus kemarin, guys. Nah, jadi lewat keterangan unggahannya, duo asal Purbalingga atau Purbalingga ini menulis kalau yang mana mereka sudah panen kesekian yang dirasakan semenjak kelompok tani kecil ini dibikin gitu nomor 2. Mereka juga nambahin harapan biar panen tersebut jadi bentuk usaha mempertahankan sesuatu yang sudah mereka mulai sebelumnya. Nah, Harvest Mind ini terbentuk pada 2018, nomor 2, 4 tahun sebelum Sukatani berdiri sebagai band di Oktober 2022. Latar agraris yang selama ini jadi akar identitas musik mereka tuh mulai dari nama band sampai isu yang mereka angkat di lagu-lagunya. Wih, Suka Tani, aku suka kamu. Tapi menarik sih, dari video yang mereka unggah itu nomor 2, si vokalisnya bilang sebelum makan apa berdoalah kepada petani sebelum makan, berdoalah kepada buruh sebelum tidur.

0: Nyo, ikan goreng. Apa rahasia hijaunya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?

0: Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: pantangan yang masih kamu ingat sampai sekarang? Yang mungkin kamu dengar dari temen kek, dari orang tua atau keluarga, pantangan horor yang gak boleh dilakuin. Apa tuh, Ril?
1: Kalau malam-malam ya, Kak?
0: Bebas sih.
1: Bebas. Mau malam, mau siang,
0: sore, pagi.
1: Baru bangun, atau baru mau tidur.
2: Kalau yang paling diinget itu sih, itu gunting kuku malam-malam sama... Katanya sih gak bisa cuci piring kalau udah malam. Apalagi malam Jumat.
1: Oh gitu?

0: Aku baru tahu loh yang nggak bisa cuci piring malam-malam.
1: Aku juga baru tahu. Aku baru tahu itu.
2: Iya, aku pernah dibilangin gitu.
1: Itu
0: alasannya ada
1: katanya
0: gak?
1: Kenapa? Katanya kenapa kalau misal kita cuci piring malam-malam?
2: Kalau itu orang-orang tua yang dulu-dulu sih kak, kalau misalnya bilang mitos biasanya nggak dibilang apa alasannya. Oh. Kayaknya itu lebih ke biar kita nggak gimana ya, kan kalau cuci piring malam-malam kan bisa masuk angin, bisa sakit gitu.
1: Oh,
2: jadi kayak
1: iya.
2: Buat itu aja kak, kalau menurut pandangan saya sih.
0: Kalo, yang ini ya.
1: Jadi dia ngambilnya segi medis.
0: Medis.
1: Iya. Ah, nanti aku mau cuci piring ah, abis ini ah.
0: Gak perlu cuci piring di rumah Yan.
1: Iya.
0: Bantuin orang yang lagi hajatan aja, cuci piring malam-malam boleh tuh.
1: Kan kita lagi siaran ya Bu ya. Bu, ini di kantor ada pantry ya. Di sana juga ada piring yang bisa dicuci.
0: Oh yaudah sekarang.
1: Kenapa ya? Jauh-jauh lagi nyari pesta.
3: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

Yowes Produa, balik lagi masih di Produa FM Gorontalo. Awal bulan September, emang masih ada gitu dari teman Produa yang belum bisa move on dengan bulan Agustus. Waduh, tadi gimana Agustus kamu kemarin teman Produa? Lancar ya, aman ya? Alhamdulillah ya. Karena ya bulan Agustus kemarin emang sangat apa ya, dar-der-dor, kemudian juga banyak berita-berita yang mengejutkan, kabar-kabar yang mengejutkan mulai dari NTT, kemudian di Kalimantan yang sampai saat ini masih terlanda karhutla atau Produa ya. Jadi Rian cuma mau bilang congrats untuk kalian yang sudah melewati Agustus yang isinya 5 minggu dengan segala gebrakannya secara waras. Alhamdulillah lulus ujian kesabaran 5 minggu di bulan Agustus nomor 2 ya. Mari kita sambut September dengan lebih banyak hal baik. Amin.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk satu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

Lagu dari Alexa dengan Takkan Pernah Bisa sudah menemani kita di 46 menit dari jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi selamat sore ya buat Umroh 2 yang baru saja selesai dengan pekerjaannya, atau yang baru juga usai dengan perkuliahan dan juga pembelajarannya Umroh 2. Semoga senantiasa kita semua diberikan kesehatan dan juga apa yang sudah kita lakukan diberikan keberkahan Umroh 2 ya. Baik itu pekerjaan, menimba ilmu, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Semoga selalu dimudahkan Umroh 2 ya. Cuaca lagi terik-teriknya Umroh 2. Ini udah mau jam 5 tapi berasa berasa jam 3 begitu ya. Saking panasnya nih bos. Gorontalo ini bos, senggol dong. Yang sudah berharap hujan, mana nih suaranya Umroh 2. Waduh. Ya kita doakan saja Umroh 2 ya. Bukan semata-mata hanya pingin hujan saja. Cuman dengan begitu kan insya Allah kalau udah hujan, beberapa tempat atau daerah yang mengalami kebakaran, baik kebakaran hutan dan lain sebagainya, itu insya Allah lebih mudah untuk dipadamkan Umroh 2. Ya di Gorontalo juga tidak menutup kemungkinan gitu ya, beberapa lahan di ya beberapa titik juga mengalami kebakaran. Ya faktor cuaca yang juga memang panas-panasnya ini sudah hampir ya sebulan kebelakang, bahkan lebih Umroh 2 ya. Jadi mari kita berdoa bersama, semoga sifatnya bisa turun hujan. Amin.

0: Tunggu, Mas.
1: Paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi, kapan nyampe ya?
2: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

Buah apa yang suka tertawa? Buah hahaha. Waduh. Kok jadi tiba-tiba ngomongin buah ya? Waduh. Tapi emang buah di cuaca yang sekarang ini kayaknya segar gitu pas disantap siang-siang ya kan. Apalagi buah yang memiliki banyak kandungan cairannya, airnya. Wah, itu segar nomor 2 ya. Nyatanya juga sekarang beberapa minuman-minuman segar itu kan juga diambil dari rasa buah gitu, kayak lemon ya kan. Terus juga ada apa lagi tuh, es kopi peach misal ya kan. Ya banyak ya, karena emang buah mengandung selain vitamin, kemudian baik buat kesehatan, ya tentunya baik juga bagi kesegaran. Nah, jadi di jam 5 ini di Trending Topic Pro 2 FM kita akan ngobrolin buah nomor 2. Tapi bukan soal buah yang kamu suka, melainkan sebaliknya. Buah apa aja sih yang paling kamu enggak suka atau kurang suka nomor 2? Nah, tentunya ada kan? Ada orang yang tidak suka durian. Ada pula orang yang suka durian kan. Terus ada yang tidak suka rambutan. Ada yang tidak suka apa lagi? Tidak suka di ghosting. Wah, itu mah bukan buah itu. Itu kebiasaan, itu kebiasaan ya. Suka yang suka ghosting-ghosting mana nih suaranya? Kebiasaan lo. Nah, kita balik lagi soal buah tadi. Jadi kalau nomor 2, buah apa aja sih yang menurut kamu kurang masuk ke selera atau mungkin kurang suka gitu nomor 2. Atau bahkan ada yang trauma. Kayak Raffi Ahmad ya, dia agak parno dengan rambutan. Kok tiba-tiba ngomongin Raffi Ahmad ya? Ya kan ngomong buah nomor 2. Aku pernah lihat itu zaman-zaman dia sebagai host Dahsyat kalau tidak salah ya. Itu Luna Maya yang jadi rekan hostnya saat itu kayak nyodorin rambutan dengan secara diam-diam. Nah, ternyata Raffi Ahmad lari ketakutan gitu, guys. Ternyata dia parno sama rambutan, katanya geli karena ada rambut-rambutnya gitu nomor 2. Nah, jadi untuk sore hari ini Toro 2 boleh share ke Rian ya, buah apa aja sih yang menurut kamu itu kurang masuk ke selera kamu atau kamu kurang suka gitu Toro 2 ya. Dimana lagi? Kasih tau ya di WhatsApp kita 0811 430 0322, atau boleh juga lewat Instagram @pro2_gorontalo. Sebelum jam 7 kita tunggu. Kasih tahu ke Rian sekarang juga buah apa aja sih yang paling kamu kurang suka nomor 2 ya.

Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

BNHR Business with Safety Net sudah mengantar kita di jam 5 sore lebih 21 menit waktu Indonesia Tengah. Dari studio Pro 2 FM ini silau banget coy ya. Jadi buat kamu semuanya juga yang lagi mendengarkan Pro 2 FM, selamat sore di sore hari yang bersinar terang ini. Semoga seterang dengan hati kita dan juga dompet kita atau Pro 2 ya, bisa terang. Amin. Oh yes, kita juga masih dengan pertanyaan yang sama. Itu bisa kamu spill buah apa yang kamu kurang suka. Kalau biasanya kan pertanyaannya buah yang kamu suka gitu, Pro 2 ya. Nah ini sebaliknya, justru buah yang kamu kurang begitu suka. Mungkin dari rasanya, atau dari bentukannya, dari aromanya, atau dari apa, trauma kayak si Raffi Ahmad yang parno sama rambutan. Tapi dengar-dengar si Raffi Ahmad tuh kalau rambutan udah dibelah, udah dikupas, sudah langsung bisa dimakan. Nah dia kalau gak salah ya, dia masih bisa makan lah Pro 2. Tapi kalau kamu ngasih utuh dengan kulit-kulitnya, nah itu dia agak parno tuh Pro 2. Nah jadi bisa langsung kasih tau Rian ya, buah-buah apa yang, wah bukan jadi ini dong. Maksudnya buah apa yang kamu kurang suka. Bisa langsung kirim jawabannya di WhatsApp kita 0811-4300-222. Atau juga bisa lewat Instagram at pro2_gorontalo. Anyway, itu Pro 2. Rian baru saja dapat kabar gitu, Pro 2 ya. Dan dari kabar ini aku sadar guys, ternyata yang cedera tuh bukan hanya atlet saja Pro 2, melainkan musisi. Musisi ternyata juga bisa cedera. Kira-kira siapa ya musisi yang cedera? Habis ini kita bahas.

0: Anda, Ratu Victoria asal Inggris, penguasa 1/5 permukaan bumi di abad ke-19, mempunyai sahabat karib dari tanah jajahan India. Dialah Abdul Karim, asisten pribadi sang ratu, kawan setia Victoria. Hubungan pertemanan mereka lenyap dari ingatan publik karena tak disukai anggota keluarga kerajaan lainnya. Shrabani Basu, penulis asal New Delhi dalam bukunya Victoria and Abdul, The True Story of the Queen's Closest Confidant mengungkapkan, berawal dari racikan bumbu kari ayam, keduanya jadi sahabat walaupun pertentangan muncul dari lingkungan kerajaan, dianggap tak pantas, dan penghinaan terhadap kekuasaan. Kedekatan keduanya juga dibuktikan dengan berbagai pemberian Victoria untuk Abdul. Victoria mengizinkan Abdul memboyong istri dan keluarganya ke Inggris, menyambut mereka dalam jamuan makan malam, memberinya fasilitas kereta api, serta pertunjukan opera, sampai diberi tanah hibah di kampung halamannya di Agra.
1: Yo, yo, yo, Gorontalo! Are you ready? Halo, Gorontalo! Siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi! Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: persembahkan Kita Indonesia.
1: Teman Pro 2 Urgent News nih dari BPOM. Karena sepanjang Juni kemarin mereka udah narik 15 produk obat tradisional ilegal dari pasaran. Why? Karena isinya ini literally zat kimia keras. Bayangin, obat yang harusnya tradisional malah dioplos macam-macam kayak paracetamol, bahkan sibutramin. Itu semua obat keras loh. Cuman boleh diminum pakai resep dokter aja. Tapi ini malah beredar bebas apalagi online. Bahaya banget kan buat kita. So, kalau ada info viral kayak gini, wajib di-share. Jangan cuma share filter IG atau meme doang. Karena percaya deh, gak enak banget kalau jantung berdebar kencang, bukan lagi first day atau ketemu crash gitu ya. Tapi karena efek samping obat tradisional bodong. Iya, kalau masih berdebar. Kalau udah berhenti, nyawa kita dong yang melayang.

That was a babe sweet today, Tomorrow 2. Gimana kabarmu hari ini, Tomorrow 2? How far your day? Semoga semuanya lancar-lancar ya. Ya mas, 40 menit dari jam 5 sore waktu Indonesia Tengah. Dari yang tadi silau. Nah sekarang udah mulai gelap Tomorrow 2 ya. Nah itu tandanya waktu maghrib segera datang Tomorrow 2. Nah untuk itu kita ingatkan bagi muslimin dan juga muslimah, azan maghrib hari ini Rabu 2 September 2026 pada pukul 17:54. Jadi sekali lagi, azan maghrib hari ini pukul 17:54 Tomorrow 2. Jadi udah bisa siap-siap ya buat melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim dan juga muslimah. Dan untuk itu kita masih bertanya juga nih ke Tomorrow 2 soal buah apa yang kamu kurang suka atau kurang masuk aja gitu Tomorrow 2. Di WhatsApp juga Instagram @pro2_gorontalo ya.

0: Sayyidatil Qaimah Ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata wal Fadilah Wasyarafa Waddarajatal Aliyatal Rafi'ah Wab'athhu Al-Maqamal Mahmudal Ladhi Wa'attah Innaka La Tukhliful Mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Suatu ketika Al-Imam Al-Hasan Al-Basri pernah didatangi oleh beberapa orang bertanya kepada Hasan Al-Basri. Murid-murid beliau memperhatikan jawaban dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Orang pertama datang dan mengatakan, "Ya Imam, kita sudah dilanda dengan kekeringan yang sangat luar biasa. Bagaimana supaya Allah SWT turunkan hujan kepada kita?" Al-Hasan Al-Basri mengatakan, "Istaghfirullah, perbanyaklah istighfar kepada Allah SWT. Perbanyaklah istighfar kepada Allah." Pergi orang itu. Orang yang kedua datang dan mengatakan, "Wahai Imam, saya ini sudah menikah, lama sekali saya sudah menikah, belum juga diberikan keturunan oleh Allah SWT." Hasan Al-Basri mengatakan, "Istighfarlah kepada Allah, banyaklah beristighfar kepada Allah SWT." Orang ketiga pun demikian. Harta benda kita, sungai-sungai semuanya sudah kering dan semuanya, banyaklah istighfar kepada Allah SWT. Beberapa orang bertanya dengan pertanyaan yang berbeda, satu jawaban beliau, "Perbanyak istighfar kepada Allah SWT." Setelah orang-orang itu pergi, murid-muridnya datang mendekat. Kemudian mereka bertanya kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, "Wahai Imam, kami melihat banyak orang datang kepadamu bertanya. Masing-masing punya pertanyaan dan keluhan masing-masing. Tapi jawabanmu satu, perbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian wahai Imam?" Maka Al-Hasan Al-Basri mengatakan, "Alam tasma'u qaulallahi ta'ala? Tidakkah kalian mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya, dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Tidakkah kalian mendengarkan firman Allah? Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, "Beristighfarlah kalian kepada Allah, maka dengan istighfar itu Allah akan kirimkan hujan untuk kalian, Allah akan jadikan harta benda untuk kalian, Allah akan berikan anak keturunan untuk kalian, bahkan perkebunan-perkebunan dan juga sungai yang mengalir." Semuanya dengan apa? Dengan istighfar kepada Allah SWT. Jemaah sekalian, ternyata banyak perkara-perkara yang kita inginkan belum kita dapatkan itu disebabkan karena dosa-dosa dan kesalahan kita. Ternyata banyak persoalan atau permohonan, keinginan, harapan, apalah namanya, banyak yang kita belum peroleh itu disebabkan karena dosa dan kesalahan. Sehingga dengan istighfar Allah Subhanahu wa taala mudahkan itu untuk datang kepada kita. Cobalah jemaah sekalian.

Berbicara itu ada seninya, karya Oh Soo-hyang. Adalah buku yang mengajari kita tentang gimana seni berkomunikasi itu penting banget di kehidupan sehari-hari. Dengan gaya yang ringan dan praktis, buku ini cocok buat siapa aja yang pengen lebih jago dalam ngobrol, menyampaikan ide, atau bahkan menghindari konflik. Dalam buku ini, Oh Soo-hyang ngebahas banyak teknik komunikasi. Mulai dari gimana cara ngomong yang bikin orang lain nyaman, sampai pentingnya empati dan mendengarkan. Komunikasi yang baik gak cuma soal ngomong doang, tapi juga soal memahami orang lain. Menurutnya, kunci sukses dalam komunikasi adalah peka sama suasana dan memilih kata yang pas. Ini penting banget, apalagi di situasi yang mungkin sensitif atau bikin tegang. Buku ini ngebantu kita lebih percaya diri saat berbicara di depan orang lain. Entah itu di pekerjaan, hubungan sosial, atau bahkan percakapan santai. Ada banyak tips praktis, kayak gimana kita bisa bikin percakapan jadi lebih menarik, menghindari miskomunikasi, dan yang paling penting, gimana caranya kita bisa bikin orang lain merasa dihargai lewat kata-kata. Salah satu bagian penting dalam buku ini adalah gimana cara mengatasi rasa gugup atau takut saat ngomong di depan umum. Oh Soo-hyang ngejelasin kalau rasa takut itu wajar, tapi kita bisa mengatasinya dengan latihan, memahami audiens, dan menggunakan bahasa tubuh yang mendukung. Dia juga ngingetin bahwa komunikasi yang baik itu gak cuma dari mulut, tapi juga dari mata, gerakan tangan, dan ekspresi wajah. Selain itu, buku ini juga ngebahas pentingnya mendengarkan dengan tulus. Terkadang, kita terlalu fokus pada apa yang mau kita omongin, sampai lupa buat benar-benar dengerin orang lain. Menurut Oh Soo-hyang, mendengarkan adalah salah satu bentuk komunikasi yang paling kuat, karena bisa bikin orang lain merasa didengar dan dihargai. Buat kamu yang pengen lebih jago,

0: 下背都下背啊口琴啊口琴啊啊啊下背来给你下背下背你
1: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.

right here, tomorrow 2. Dan kita masih di trending topic Pro 2 FM ya guys ya. Jadi untuk kamu semuanya selamat sore. Enjoy listening Pro 2 FM. Sorry yang udah gelap ya, alias malam. Coba kamu kasih tahu ke Rian sekarang juga sebelum nanti waktunya selesai. Kira-kira buah apa yang kamu tuh rada kurang serak atau kamu kurang suka Pro 2? Bukan berarti tidak bersyukur gitu Pro 2, cuman kayak yang dari sekian banyak buah aku kayak kurang suka buah misal semangka. Aduh, kalau padahal Rian mah paling suka itu semangka. Kalau aku sendiri ditanya yang kurang suka gitu ya, kayaknya aku memilih duku deh, duku. Entah kenapa duku itu ya masih enak buat dimakan, masih ya masih boleh lah. Tapi kalau misal disuruh pilih, misal di apa toko buah, kayaknya duku akan jadi pilihan terakhir itu. Iya, bukan karena, sekali lagi bukan karena tidak bersyukur nomor 2 ya, tapi ini kan preferensi kita masing-masing. Dan ya just for fun aja. Jadi kalau aku duku ya, sorry to say nih buat para pecinta duku. Kalau disuruh pilih duku sama langsat, wah jauh langsat saya. Padahal wah, bisa dikatakan sama ya, dari bentukannya, kemudian rasa ya ada mirip-miripnya, cuman tidak tahu kenapa ya, dari tekstur dan ininya tuh beda sama langsat guys. Kalau menurutku, sekali lagi ini menurutku ya. Jangan sampai ada yang ke studio dan geruduk, "Woi, kenapa tidak suka duku?" Saya dari persatuan pecinta duku. Nah, itu hanya preferensi aja. Kalau kamu sendiri apa nih buah yang kamu kurang suka? Tapi kalau ditanya secara umum, wah saya suka buah sih. Saya orangnya buah apple. Wih, siap. Si buah ya, si paling. Iya, kalau aku itu tadi duku guys. Kalau kamu kira-kira apa nih? Coba storyan biar yang tahu ya. Di WhatsApp kita 0813-0032 juga di Instagram itu @2_. Kalau yang satu ini bukan duku, bukan langsat, bukan semangka, tapi kupu-kupu. Si masuk. Dari buah jadi hewan ya. Pokoknya inilah kupu-kupu dari Tiara Andi nih, sikat.

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah, masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Yo, yo, yo, Gorontalo. Are you ready? Halo, Gorontalo. Siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: su bakat. Kita Indonesia.
1: Bayangin nih teman produ, ada puluhan ribu buku kuno, umurnya sudah berabad-abad, literally ratusan tahun. Ini ada di Archibei Panohama, biara berusia 1000 tahun di Hongaria, dan termasuk dalam warisan situs dunia UNESCO juga. Nah masalahnya di sini, ada kumbang-kumbang nakal yang mau invasi dan melahap semua sejarah ini. Gawat banget kan kalau sampai lenyap. Untungnya teman produ, buku-buku ini tuh langsung ditarik dan diselamatkan dari serangga para kumbang buku destroy itu. Mereka khawatir serangga-serangga ini tuh bisa bikin sejarah berabad-abad lenyap. Wah, bisa-bisa nggak ada lagi ya buku yang bisa kita baca. Dan ini juga jadi pengingat nih teman berdua buat kita semua bahwa sejarah itu harusnya dijaga, dirawat, dan di-share. Karena sejarah adalah bentuk nyata dari sebuah fakta, bukan cuma sekedar cerita fiksi yang mengada-ngada.

Alright guys, 47 menit dari jam 6 waktu Indonesia Tengah. There was Joel Corey, Ray, dan David Guetta with Bad. Sudah mengantar kita hampir 4 jam. Rian mengisi box siaran untuk menemani kamu semuanya di sore sampai dengan saat ini, Temoro 2 ya. Sekali lagi terima kasih atas atensi juga partisipasinya. Semoga kalian juga terhibur. Ya ditemanin terus sama Pro 2 FM dan merasa Pro 2 sebagai teman terbaik buat kamu dimanapun dan kapanpun. Sekali lagi Temoro 2 ya, kita mau ucapin terima kasih dan sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Habis ini masih ada Nisa Muhammad yang akan menemani kamu semuanya. Jadi tetap di Pro 2 FM aja. Ibrahim Rian signing out. Selamat sore Temoro 2 dan sampai jumpa.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Watkins ini resmi meninggalkan Aston Villa dan bergabung dengan Al Hilal setelah 6 tahun membela klub Inggris. Dan penyerang 30 tahun ini juga pindah dengan nilai transfer 51 juta pound sterling dan kontrak selama 3 tahun. Watkins mengaku tidak pernah membayangkan perjalanan karirnya bersama Aston Villa berakhir seperti sekarang. Dan dia juga menyampaikan pernyataan ini setelah kepindahannya ke klub Liga Pro Saudi rampung di Minggu 30 Agustus 2026. Legenda Manchester United, Paul Scholes ini mendesak dan mantan klubnya bergerak cepat untuk mendatangkan back Newcastle United Lewis Hall. Dan Scholes juga menilai MU membutuhkan tambahan kekuatan di lini belakang setelah melihat penampilan Luke Shaw yang kesulitan menghadapi winger Ipswich Town. MU memang berhasil meraih kemenangan telak 5-2 atas Ipswich Town di Old Trafford, tapi performa pertahanan Setan Merah dalam pertandingan itu juga justru membuat Scholes khawatir. Dan MU beruntung tidak kebobolan lebih banyak di babak pertama. Menurutnya permainan tim asuhan Michael Carrick ini juga masih memperlihatkan persoalan serius di lini belakang. Keputusan Lionel Messi mengakhiri kiprahnya bersama tim nasional Argentina mendapat perhatian dari Jose Mourinho. Pelatih asal Portugal ini memberikan penghormatan kepada Messi setelah sang mega bintang mengumumkan pensiun dari sepak bola internasional. Pernyataan Messi di sosial media ini kemudian mendapat respon dari Mourinho. Pelatih Real Madrid ini menyampaikan komentarnya langsung di unggahan Messi. Dan komentar Mourinho ini dinilai menjadi bentuk penghormatan terhadap perjalanan panjang Messi bersama Argentina. Sekian info berdua.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Sadratil Qaimah Ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata Wal Fadilah Wasyarafa Waddarujatal Aliyatal Rafi'ah Wab'athul Maqamal Mahmudal Ladhi Wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Ada berapa sunnah rawatib jemaah sekalian? Dalam satu riwayat 10, dalam riwayat yang lain 12. Ya, dan lebih menjaga jika kita mengamalkan yang 12. Tapi seandainya kita mengamalkan yang 10 juga tidak masalah. Tapi kalau kita menjaga yang 12, 12 rakaat dalam satu hari, satu malam, nah ini lebih bagus lagi. Nabi mengatakan dalam hadis beliau, siapa yang menjaga 12 rakaat ini dalam sehari, semalam, maka banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. 12 rakaat dalam satu hari satu malam. Sebahagian para ulama mengatakan jika satu hari itu dia lakukan 12 rakaat ini, maka dia sudah dapatkan satu rumah di dalam surga. Sebahagian ulama yang lain mengatakan tidak. Yang dimaksudkan oleh Nabi adalah jika orang ini menjaga 12 rakaat itu setiap hari, tidak hanya satu kali dia lakukan, ya, tidak hanya dia lakukan satu hari lalu kemudian dia katakan ah sudah cukup, cukup saja satu rumah di surga, tidak usah banyak-banyak. Ya, sebahagian para ulama kita, dan ini kelihatannya lebih kuat jemaah sekalian, sebahagian para ulama kita mengatakan yang dimaksudkan akan dibangunkan rumah baginya di surga adalah yang merutinkan 12 rakaat ini dalam satu hari satu malam. Tidak hanya satu hari itu dia lakukan, tapi setiap hari dia berusaha melakukannya. Apa saja 12 rakaat itu? Kalau yang 10 rakaat jemaah sekalian, kalau yang 10 rakaat, pertama, 2 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, jadi 4, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 6, 2 rakaat setelah isya, 8, 2 rakaat sebelum subuh, 10. Itu kalau riwayat yang 10 rakaat sunnah rawatib sebelum dan sesudah sholat. Jadi 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum maghrib dan sebelum isya tidak masuk dalam sunnah rawatib, tapi dia punya keutamaan tersendiri. Nanti akan kita pelajari singkat-singkatnya insyaallah. Itu kalau 10 rakaat. Yang 12 rakaat tinggal ditambah sebelum zuhur, ditambah menjadi 4 rakaat. Ditambah menjadi 4 rakaat sebelum zuhur, jadi 12. Ya, 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, 6, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 8, 2 rakaat setelah isya, 10, dan 2 rakaat sebelum subuh, 12 rakaat.

0: apa kabar pejuang pertengahan minggu? Masih waras? Masih semangat? Atau sudah mulai menghitung beberapa hari? Berapa hari lagi menuju weekend? Tapi kan masih tanggal muda ya, harusnya sih masih aman-aman walaupun udah hari Senin, masih hari Senin, Selasa, Rabu ya gak masalah. Karena duit juga masih ada di kantong, ya kan? Masih tanggal 2 September, setau aku kalau aku melihat fenomena-fenomena yang terjadi ya di sosmed, itu tuh gaji kan bertahan biasa seminggu, jadi masih aman lah. Hari kedua atau tanggal 2 September ini biasanya masih pada makan di kafe kan ya, masih pada makan di restoran ya. Anyway, untuk malam hari ini, malam Kamis ternyata ya, kamu gak sendirian, walaupun memang belum weekend ya, tapi energi juga semoga tetap energinya energi weekend ya, energi masih terima gaji soalnya. Ada nih semua bakal menin kamu malam hari ini yang lagi di jalan, maybe lagi rebahan, lagi belajar, lagi kerja, pura-pura sibuk atau lagi menghabiskan duit gajinya ya. Aku bakalan nemenin kamu sampai nanti di jam 12 malam teman berdua. So stay with me karena Rabu malam ini kita bikin jadi lebih seru lagi, lebih ringan dan juga pasti gak sendirian. So let's go.
1: Semua orang berani mati, tak semua berani hidup.

0: Google, bisa nggak ya ibu rumah tangga menghasilkan uang?
1: Bisa banget. Banyak usaha sampingan yang punya peluang besar, yang bisa ngasih keuntungan, bahkan lebih tinggi dari gaji pegawai. Ibu-ibu yang punya waktu luang setelah ngurus suami, anak, dan rumah, bisa coba kerjaan sampingan yang bisa dapetin cuan tanpa harus ninggalin rumah dan keluarga. Bisa jualan makanan kekinian, bisnis jual ulang, pekerja lepas, penulis, atau ikut program mitra afiliasi dari aplikasi jualan yang penting konsisten, optimis, dan tekun.
2: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada

kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

lagi sedih banget melihat postingan terbarunya Deddy Mahendra atau Desta, yang dia tuh ngepost momen mengharukan dengan sang sahabatnya Vincent Ryan Rompis. Di unggahan terbarunya mereka tuh berpelukan hangat, menyusul juga keputusan Desta keluar dari Vindes Corp. Dan unggahan ini juga disertai takarir kalau pelukan ini juga bukan menjadi akhir ataupun perpisahan dari relasi yang sudah dibangun selama ini. Pokoknya intinya kata-kata yang aku lihat di situ, ini bukan perpisahan ya, emang dia lagi mencoba mencari jalan yang baru, tapi katanya Vindes itu tetap menjadi rumahnya dia gitu loh teman berdua. Dan Desta pada akhirnya menilai situasi yang terjadi saat ini tuh jadi keputusan yang terbaik untuk momen persahabatannya dengan Vincent sendiri. Pernyataannya juga disampaikan setelah Desta mengumumkan keluar dari Vindes Corp di akhir Agustus kemarin. Dia tidak mengungkapkan detail alasan dibalik keputusan itu, tapi hanya menyatakan diambil melalui pertimbangan yang panjang juga. Dan langkah ini menjadi babak baru dalam rekam jejak panjang pertemanan mereka juga, teman berdua. Hubungan Desta dan juga Vincent ini berawal tuh dari masa-masa mereka kuliah di IKJ sebelum akhirnya merintis karir musik di band Club 80s di 1998 sama Lembu itu, dan juga klip sendiri. Tapi Desta memutuskan keluar terlebih dahulu di akhir 2009 ya, pas ke album Exis kembali. Terus juga disusul Vincent gak lama setelahnya, dan kiprah duet host mereka itu dipupuk jauh sebelum era salah satu program TV mereka lah ya. Mereka tuh pertama kali mencuri perhatian sebagai dua presenter kocak, ada di program MTV kalau misalkan kalian tahu ya kan. Terus juga mereka sering banget nge-host berdua. Pokoknya intinya ada Desta, ada Vincent gitu loh. Ada Vincent, ada Desta. Gak mungkin gak ada, kalau gak mungkin mereka berdua kayaknya gak mungkin terpisahkan gitu. Tapi dua mereka akhirnya mencapai puncak popularitas nasional di 2013, itu di salah satu program TV juga. Dan kemitraan ini berlanjut kerana bisnis. Mereka mendirikan PT Vindes Media Indonesia, which is Vindes sendiri singkatan dari mereka berdua ya. Wadah kreatif ini juga melahirkan deretan ajang olahraga hiburan. Dan mereka adalah trendsetter saat itu. Tepok bulu, tiba-tiba tenis ya, bahkan voli. Itu tuh akhirnya menginspirasi banyak orang. Sampai di Gorontalo juga ada tuh yang namanya tiba-tiba tenis, tiba-tiba pedal, tiba-tiba gitu-gitu tuh terinspirasi dari mereka gitu. Jadi menurut aku mereka jadi salah satu trendsetter juga, gimana mereka mengkonsep satu program, bukan satu program olahraga tapi dalam bentuk hiburan. Dan ini lucu juga karena mereka tuh menggait banyak public figure juga di sini dari segala macam bidang ya. Dari politik lah, dari apa sih namanya, dari musisi, aktris dan lain-lain. Jadi menurut aku ini seru juga sampai diadain turnamen dan lain-lain gitu. Dan demi mencegah bola liar di tengah kabar pengunduran diri ini, Desta juga mengimbau publik maupun para fansnya untuk tidak memicu spekulasi miring tentang hubungannya dengan Vincent atau jajaran internal perusahaan. Desta juga mengutarakan permohonan maaf atas segala kesalahan sikap, ucapan ataupun kebijakan yang pernah diambil selama 5 tahun mengemandoi rumah kreatif itu.

Kotak hitam atau black box menjadi salah satu komponen yang paling dicari saat terjadi kecelakaan pesawat. Kotak hitam memiliki fungsi penting dalam membantu menyatukan penyebab kecelakaan pesawat. Lalu apa yang disebut sebagai kotak hitam? Black box atau kotak hitam adalah istilah umum yang digunakan dalam industri penerbangan sebagai electronic flight data recorder atau perekam data penerbangan elektronik selama pesawat diterbangkan. Walaupun disebut kotak hitam, black box dibalut warna yang terang menyala atau cerah agar mudah teridentifikasi dalam operasi pencarian. Benda ini ditemukan oleh ilmuwan Australia bernama Dr. David Farran tahun 1950-an. Dan unit demonstrasi black box pertama diproduksi pada tahun 1957. Tahun 1960-an, Australia menjadi negara pertama yang mewajibkan penggunaan black box untuk penerbangan komersial setelah tragedi kecelakaan pesawat di Queensland.

0: what's up, Lord? Yeah, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita guys, duduk, cerita lo kapan. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip-hop, kenalin nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinkey, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi bareng Air Mukmin Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Yeah. Itu juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, tentunya di malam hari ini masih ditemani sama gue, Edi Tama, yang bakal ngajak lu buat ngobrol-ngobrol selama 1 jam ke depan bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya di malam hari ini ya. Well, gimana kabarnya teman-teman Pro 2 di seluruh Indonesia, dimanapun kamu berada ya. Semoga baik-baik aja, semoga sehat-sehat ya. Dan semoga lu menjalani hari Rabu ini tentunya dengan luar biasa asik. Anyway, malam hari ini gue bakal ngajak lu buat ngobrol-ngobrol barengan sama seorang wanita cantik yang dia baru aja ngerilis single terbaru di bulan kemarin, teman Pro 2. Kira-kira apa ya? Karena sebelumnya gue juga udah pernah nanya dan dia bakal rilis album, dan sekarang saatnya gue menanyakan singlenya di hari ini, teman Pro 2. Yes, gue bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Sharla Mars. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau seru-seruan, mau bertanya-tanya juga boleh banget, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Jadi pastiin buat kamu seru-seruan malam hari ini ya. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana teman Pro 2. Habis ini gue bakal balik lagi barengan sama Charlotte tentunya. Jadi pastiin kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue di Taman dan Melodi malam hari ini tentunya. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian, karena malam ini sudah ditemani sama seorang wanita cantik yang merapat bersama kita melalui Zoom. Ada Sharla Mars. Halo.
1: Hai.
0: Halo. Apa kabar, Kak?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Luar biasa. Seru banget nih, denger-denger lagi pulang kampung nih katanya nih.
1: Betul.
0: Bener ya. Berarti terakhir kali pulang kapan nih berarti nih?
1: Terakhir pulang kayaknya tahun lalu deh.
0: Wow, cukup lama ya berarti ya.
1: Akhir tahun lalu.
0: Tapi gimana, maksudnya udah selama itu ada kangen-kangennya gak sama kampung halaman?
1: Pasti, udah pasti homesick.
0: Pasti homesick ya, benar-benar. Jauh dari rumah. Apa sih yang biasa dikangenin sama di mana? Samarinda ya berarti ya?
1: Iya, betul.
0: Samarinda. Apa yang paling dikangenin sama Samarinda nih?
1: Udah pasti masakan rumah.
0: Asik, bener sih.
1: Gitu-gitu sama nongkrong-nongkrong sih, karena banyak di sini gitu.
0: Oh, berarti Sharla tuh anaknya emang sering nongkrong ya? Senongkrong itu berarti ya?
1: Betul.
0: Alright, seru banget akhirnya ngobrol lagi bareng sama Sharla. Terakhir kita ngobrol ramean ya, bersembilan kalau gak salah ya. Bersembilan, bersepuluh, rame banget. Dan waktu itu juga ngobrol katanya mau rilis single dalam waktu dekat kemarin nih. Dan akhirnya rilis juga, guys. Gimana akhirnya rilis lagu lagi? Berarti terakhir tuh kapan? Tahun lalu berarti, bisa dibilang ya?
1: Terakhir itu kayaknya di bulan ini, di tahun ini juga deh.
0: Oh, tahun ini juga ya?
1: Kita sampai ya.
0: Oh, oke. Tapi gimana akhirnya?
1: Masalah bisa di bulan Februari apa Januari gitu? Januari.
0: Awal tahun ya. Awal tahun ya berarti ya. Tapi gimana buat single terbaru ini yang dirilis bulan kemarin berarti ya? Kira-kira ada sesuatu yang berbeda nggak nih? Ramuan berbeda yang diciptakan sama Sharla di lagu ini?
1: Putar arah ini sebenarnya yang bagian serunya sih, aku suka banget MLV-nya ya, lirik videonya, karena challenging banget juga terus juga selain lagunya juga challenging banget, karena kan yang nulis Kabar Sena ya udah pasti lagunya luar biasa gitu, tapi
0: bener.
1: Yang benar-benar bikin aku apa ya, yang kayak aduh susah banget gitu. Terus syuting lirik videonya tuh di reverse gitu buat chorus dan juga ya buat chorus dan bridge-nya kalau enggak salah deh, jadi di reverse dibalik gitu kan katanya.
0: Oh iya, wow, itu gimana berarti? Yeah. Berarti proses take-nya di play lagunya cuma dibalik gitu ya?
1: Jadi kayak rada-rada ala-ala alien gitu.
0: Tapi berarti kamu di situ coba ngikutin juga tuh si lirik lagunya secara terbalik itu berarti ya?
1: Aku benar-benar hamin 5 deh kayaknya ngapalin lirik terbalik itu. Terus hari H tuh aku masih belum bisa apa, Kak.
0: Iya.
1: Ya sebisanya aja, tapi ya alhamdulillah lancar.
0: Bener-bener, karena susah juga kan. Itu bahkan bukan menjadi sebuah kata juga kan ketika dibalik.
1: Bener,
0: kan?
1: Apalagi kan temponya kan beda-beda kan. Nah. Jadi itu yang bikin aku kayak, aduh bisa gak ya. Terus selesai tek tuh aku bener-bener kayak, ya udah nangis aja. Karena ternyata aku bisa gitu melewatin itu.
0: Tapi seru sih. Tapi gimana Sharla kerjasama sama Barsena? Dan ini katanya kayaknya bukan pertama kali kan sama Barsena Bestandi kan?
1: Kalau lagu ini yang pertama kali.
0: Oh, pertama
1: tapi
0: kali ya?
1: Kalau vokal directornya dia udah banyak dari lagu aku tuh Kabar Sena yang direct.
0: Oh wow, tapi gimana dapat lagu ciptaannya seorang Barsena Bestandi yang kita tahu lagunya kacau
1: udah pokoknya. Betul, terus terus dia tuh kan, ya aku merasa sangat-sangat merasa happy banget sih, karena dia, aku salah satu orang yang dipercaya buat diberikan lagunya dia gitu kan. Yes. Soalnya Kabar Sena itu susah banget buat dihubungin untuk dimintain lagu gitu.
0: Oke, karena ya pasti siapa yang gak mau lagunya Barsena gitu kan.
1: Benar. Yang sebagus terus dia itu sibuk kan. Juga kan.
0: Betul.
1: Hari-harinya ngedirect vokal gitu. Udah pasti waktunya sangat-sangat sedikit gitu.
0: Oh, I see. Oke. Tapi gimana kalau di single ini Sharla sendiri punya suatu ekspektasi gak sih kalau buat di lagu ini?
1: Kalau ekspektasi sih

0: seru. Oke, berarti udah ke-spill dikit ya kalau lagunya ini tentang patah hati nih.
1: Yang patah hati tapi kayak legowo gitu loh.
0: Oke, nanti kita bakal bahas lagi sama Bro 2 ngomongin soal single terbarunya Putar Arah. Ini udah ada clue dikit ya. Patah hati, legowo nih. Ah, kira-kira tentang apa? Pokoknya nanti ya. Dan buat kamu teman Bro 2 yang mau seru-seruan juga, mau bertanya tentunya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung drop di WhatsApp-nya Bro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Kalau gitu jangan kemana-mana teman Bro 2, tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Charlotte.
1: Hello.
0: Alright, tadi udah di spill sedikit ya soal singlenya, single terbarunya. Tadi udah disebut judulnya adalah Putar Arah, terus cluenya adalah Sakit Hati dan juga Legowo. Galau tadi ya, galau ya. Alright, ini sebenarnya secara gamblangnya nih, Putar Arah bercerita tentang apa nih?
1: Ceritanya tentang dua orang yang apa ya, kalau dirangkum tuh dua orang yang udah menjalani hubungannya cukup lama, mm-hmm. tapi tidak bisa menemukan ujungnya, entah mungkin karena mereka tuh visi dan misinya beda, mm-hmm. atau mungkin juga sudah tidak menemukan jalan keluarnya untuk hubungannya yang lama, mm-hmm. jadinya mereka memilih untuk berpisah secara baik-baik. Okay. Tapi makna dari Putar Arah sendiri adalah untuk mengulang memori bersamanya gitu. Sebenarnya nggak akan bisa diulang, mm-hmm. tapi ya untuk apa ya? Untuk mengingat-ingat aja.
0: Oh, gitu. Bahasa bahasa halusnya nostalgia ya.
1: Ya nostalgia benar.
0: Nostalgia tapi masa lalu. Aduh.
1: Itu bahasa apa tadi? Bahasa apa kan?
0: Bahasa kerennya lah ya, bisa dibilang.
1: Oh, bahasa kerennya. Bahasa keren apa bahasa?
0: Bahasa halusnya, lawas. Halusnya.
1: Nostalgia.
0: Nostalgia. Iya juga sih, itu bahasa lawas juga sih ya.
1: Yes.
0: Alright, alright, alright. Gimana? Aman,
1: halo,
0: Sarla?
1: Matika.
0: Halo? Suaranya masuk tadi? Halo? Oke, sembari menunggu Sharla ya. Jadi Sharla ini baru aja ngerilis single terbarunya berjudul Putar Arah di tanggal 7 Agustus kemarin nih. Jadi terakhir gue udah ngobrol-ngobrol barengan sama Sharla, dia bakal rilis dan akhirnya udah rilis beneran nih lagunya nih. Alright, sudah kembali? Halo, sudah terdengar?
1: Halo, mohon maaf terputus ya. Ini saya lagi di Kalimantan. Tapi aman tolong aja. Jangan katain saya.
0: Enggak, oh enggak, oh enggak. Lagi live soalnya. Enggak, bercanda. Aman, aman, aman.
1: Kelahiran Kalimantan Timur asli.
0: Orang Kalimantan asli, bro. Santai aja, yeah. Tenang. Santai, chill aja, chill. Oke, oke, oke. Ngomongin soal tadi, apa ya, berarti mengenang masa lalu barengan sama seseorang yang mungkin, ya, let's say udah menjalani hubungan yang lama gitu. Tapi emang betul. Mereka pada akhirnya harus berpisah karena emang udah gak menemukan jalannya bersama.
1: Betul,
0: gitu.
1: Atau mungkin mm-hmm. karena mereka beda agama dan juga beda
0: iya
1: beda status gitu.
0: Aduh.
1: Beda status kehidupan kan bisa juga.
0: Iya benar sih, benar sih.
1: Gitu sih.
0: Benar-benar.
1: Aduh, putus lagi.
0: Tapi emang ini sih apa sesuatu yang agak sulit juga ya kalau emang bentengnya adalah beda agama itu ya. Agak sulit juga tuh. Tapi gimana Sharla? Di lagu ini berarti dia kan mengenang masa lalu ya. Berarti ya. Seseorang yang ada di lagu ini itu berarti gak bisa move on dong. Gamon dong berarti.
1: Mungkin perlahan dia akan nafloko gitu. Maksudnya perlahan dia mungkin akan bisa melepaskan. Makanya dengerin Putar Arah biar dia bisa cepet move on gitu. Kayak oh iya okay. Gue harus ngingetin kenangan-kenangan itu sekarang. Besok-besok jangan diingat lagi gitu.
0: Oke. Tapi berarti masa lalu itu harus diingat apa enggak? Atau harus dilupakan?
1: Kalau aku sih diingat aja gak apa-apa. Karena kan masa lalu mau yang baik mau yang buruk itu jadi pelajaran aja sih.
0: Benar sih, kita harus bisa ambil pelajaran. Tapi jangan sampai kita gak move on ya.
1: Itu dia, betul.
0: Benar, jadi kayak ya kita udah tahu gak bisa kemana-mana. Ya harusnya lu lupain aja gitu kan. Mm-hmm. Gak perlu di apa ulur-ulur lagi, diinget-inget lagi gitu kan. Gak perlu gitu ya. Oke, okay, ya, oke. Okay. Tapi gimana untuk di lagu ini sebenarnya pesan yang dibawa sama kan ini diciptain sama Barsena gitu kan dan dinyanyiin sama Sharla sendiri gitu. Kira-kira pesan yang pengen disampaikan ke yang dengar lagu ini tuh sebenarnya apa?
1: Kalau dari aku sendiri sih ya itu tadi ya, kayak kenangan itu tidak akan bisa kita hapus memang. Memang pastinya untuk diingat-ingat itu nggak apa-apa sih sebenarnya sih. Lewat lagu ini tuh aku pengen ngasih tahu kalau kan di liriknya itu adalah dan mungkin jalanmu dan jalanku berbeda tak akan bisa kuputar arah gitu. Yang dimana itu maksudnya adalah memorinya tuh tidak akan kita bisa kita ulang lagi bersama sebenarnya, tapi okay. untuk diingat-ingat itu bisa gitu. Hmm. Jadi aku harap mereka bisa melepaskan dan apa ya, dengan mengingat memori-memori yang buruk itu bisa menjadi pembelajaran mereka untuk mereka bisa melepaskan masa lalunya, tapi kenangan baiknya itu diingat-ingat aja nggak apa-apa.
0: Aduh.
1: Untuk tetap bisa move on juga.
0: Betul gitu. Betul betul. Berarti ini definisi putus baik-baik ya kalau lagi pacaran ya.
1: Iya betul. Karena kan kebanyakan orang kan putus baik-baik tuh susah move onnya kan.
0: Bener, itu dia.
1: Tapi,
0: makanya.
1: Kalau aku sih ngambil jalan tengahnya, asik masuk ke kamar Tena.
0: Masuk.
1: Ambil jalan tengahnya aja, bre.
0: Oke.
1: Kayak udahlah kita tabrak aja, biasanya kan genji gitu ya.
0: Bener.
1: Kita tabrak aja lah masa lalu itu.
0: Bener. Tapi ini ya, ya udah kita biar fair nih. Ya udah ambil jalan tengah aja. Lu oke, gua oke, gitu ya.
1: Alright. Tapi jangan lupa dengan putar arah ya.
0: Jangan, nah. Jalan tengah aja. Betul. Akhirnya gue makin penasaran sama lagunya. Abis ini kita bakal dengerin dulu teman Bro 2, lagu dari ya. Sheila Mars, Putar Arah. Jadi buat kamu yang mau bertanya-tanya, abis ini mungkin gue bakal baca 1-2 ya pertanyaan di malam hari ini ya. Oke, jadi kalau gitu jangan kemana-mana teman Bro 2, masih di MLC Music Live Chat.

0: LC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Charlotte. Yeah. Alright, tadi kita udah dengerin putar arah ya dari Charlotte. Ini jujur emang nyawanya ada dua nyawa ya, ada dua ada nyawanya Sarla dan juga ada nyawanya si penciptanya Barsena Bestandi gitu kan. Tapi gimana Sarla ketika dapat pertama kali dengerin demo lagu ini tuh gimana perasaannya?
1: Jujur aku benar-benar, maksudnya aku lagi tidak dalam kondisi galau, tidak dalam kondisi sedang patah hati atau gimana, tapi kayak aku mungkin karena notasinya dari Kak Barsena dan liriknya juga luar biasa ya, jadi aku kayak ngerasa masuk aja gitu ke lagunya dan aku langsung suka. Terus aku langsung kayak, Kak Barsena jangan dikasih ke orang lain ya, ini buat aku.
0: Langsung ngetap.
1: Iya. Itu terus langsung buru-buru rilis deh.
0: Aduh, bener. Tapi katanya denger-denger ini pas demo sempet apa nih, sempet nangis katanya ya, atau sempet emosinya memuncak nih katanya denger lagu ini nih?
1: Pas ini justru pas take lirik videonya, karena kan aku benar-benar harus benar-benar
0: menjiwa ya,
1: mendalami banget juga. Sama pas dengerin lagi di rumah sih, aku benar-benar kayak sebelum tidur tuh udah pasti aku dengerin kan, karena aku tuh kayak aku deg-degan jujur Kak.
0: Okay.
1: Mikirin kayak nyanyiin live-nya tuh gimana gitu kan. Tapi justru semakin aku dalemin tuh semakin aku kayak pengen nangis terus gitu.
0: Okay. Karena masih
1: gitu, tapi jadi ya udah, aku sampai sempet beberapa hari gitu aku malas dengerin lagu itu gitu kan, sampai pokoknya rilis baru aku dengerin.
0: Okay.
1: Kayak gitu, karena tuh saking kayak aduh sedih banget ya liriknya gitu, kalau benar-benar di tersapi banget gitu.
0: Oh, I see. Tapi berarti ini dong, apa lagu ini cocok buat orang-orang yang mungkin lagi galau juga bisa kan sebenarnya kan?
1: Bisa
0: kan?
1: Kayak kebanyakan sih yang curhat di DM aku ya.
0: Apa tuh?
1: Itu tuh rata-rata yang sorry ya, mohon maaf kayak Pak Sutri yang berpisah gitu, terus udah menjalani hubungan yang lama, ada yang udah tunangan, ada yang udah punya anak gitu-gitu tuh, terus pisah dengerin lagu aku katanya benar-benar relate banget katanya. Okay. Karena kan liriknya bukan menyerahku, hanya lelah dan tiada yang kalah, tiada yang salah juga gitu. Benar-benar. Mungkin waktunya untuk berpisah aja gitu, jadi kayak benar-benar apa ya, hubungan yang dewasa kali ya.
0: Asik.
1: Bisa dibilang juga gitu.
0: Karena
1: tuh nggak ada yang merasa kalah dan salah.
0: Iya, I see. Jadi emang ya udah sama-sama sadar, sama-sama tahu kondisinya gitu kan.
1: Iya gitu sih, aku juga nggak ngerti gimana caranya Kak Barsena menemukan lirik itu ya.
0: Nah.
1: Gitu kayak wow, dewasa sekali Kak Barsena gitu.
0: Tapi emang iya sih, Barsena tuh gila lirik-liriknya sih.
1: Iya.
0: Gokil banget sih. Benar. Dan ini juga vokal direkturnya Barsena juga ya, berarti ya?
1: Udah pasti
0: lah ya, sekalian aja nggak sih, gitu kan?
1: Iya.
0: tapi ada yang seru nggak selama proses recording, proses produksi, ada yang seru nggak?
1: Recordingnya iya, karena kan sebelumnya juga aku sama Kak Barsena tuh, jadi sempat ketemu pas konser Teh Ocha itu kan.
0: Okay.
1: Aku sempat ikut di grup The Ladies. Nah jadi kita tuh kayak punya inside jokes gitu loh.
0: Okay.
1: Kak, jadi aku gak sedih-sedih banget.
0: Bener.
1: Jadi kita ulang-ulang terus kayak apa ya, kenangan-kenangan kita bersama, asik tuh kan, jadi kenangan bersama lagi kan. Gimana ya, kayak momen-momen pas lagi dia ngedirect kita rame-ramean itu tuh, itu tuh kita ulang jokesnya. Jadi okay, kayak aku tuh bingung hari itu mau sedih take-nya apa, aku harus bahagia bercanda gitu ya.
0: Bener.
1: Gitu, tapi ya udah, tapi fun banget selama take recordingnya sih.
0: Barang-barang.
1: Dan lirik videonya tadi yang aku ceritain di reverse itu seru banget.
0: Itu idenya siapa sih nge-reverse pas lirik video tuh, idenya siapa sih sebenarnya?
1: Sudah pasti ANR kita ya. Kids record gitu, kayak Syahrla nih kan bisa acting ya, kayak gitu. Bisa juga dong ngapalin begini. Terus kata aku, ini hamin berapa ya, aku minta kirim gitu kan, kayak Kak tolong kirim ini nih ya, gini, biar aku bisa hapalin gitu. Aman lah Syar, kamu kan jago acting gini. Bukan masalah jago acting, hei gitu.
0: Bener.
1: Tapi kayak seru banget Kak, jadi pas hari H tag itu tuh, aku benar-benar kayak, dia ngeliatin liriknya gitu, kok kamu bisa hafal sih Syar? Siapa nyuruh aku hafalin lirik ini, yang ulang gitu.
0: Iya.
1: Dibilang susah.
0: Tapi bisa juga. Emang ya, Sarah jago acting.
1: Enggak begitu ya. Hello. Hey.
0: Bercanda, peace. Oke, oke. Okay,
1: okay. Aduh.
0: Seru ya. Dan ini juga ada dari siapa nih? Andini ya, yang katanya jujur lagunya enak banget, best pokoknya.
1: Amin.
0: Alhamdulillah, amin.
1: Amin.
0: Terus juga ada dari Lara nih, bentar. Oke, ini pertanyaan dari Lara ya. Selamat malam Kakak Sharla. Dalam perjalanan selamat menjadi malam musisi, ada gak satu fase ketika Kak Sharla sebenarnya ingin menyerah, tapi justru di fase itulah Sharla menemukan alasan yang paling kuat buat bertahan?
1: Kalau aku sih waktu SMP deh, kalau gak salah SMP apa SMA. Karena aku tuh dari SMP reguleran kan Kak.
0: Bener.
1: Terus abis itu ikut-ikut lomba festival gitu-gitu. Kan namanya masih kayak sekolah gitu-gitu kan, biasanya kan pengennya nongkrong ya sama teman-teman.
0: Betul.
1: Ada jenuhnya, kayak aduh males ah gitu, kayak pengen stop dulu nyanyi gitu. Karena aku kayaknya sempet deh sebulan gitu gak nyanyi. Pokoknya gak mau dengerin musik sama sekali, itu sempet kayak gitu. Tapi jadi waktu itu tuh mamaku tuh masih sakit sebelum dia meninggal gitu kan. Itu tuh aku tuh kayak mikir, duh tapi kalau misalkan aku reguleran, aku tuh bisa apa ya, bisa kayak bantuin mama buat apa sih, buat cari-cari tabungan, buat uang jajan aku sih gitu. Bener-bener. Jadi aku nggak membebani itu ke orang tuaku gitu kan. Pada saat itu aku mikirnya gitu. Jadi disitulah aku mikir kayak papa aku tuh sempet gimana ya, sempet kayak nggak berantem sih sama papaku, cuma kayak ngobrol gitu loh, ngobrol tipis kayak ya dia bilang kalau misalkan kamu capek, papa kan nggak pernah maksa kamu buat nyanyi, tapi kalau misalkan kamu pengen nyanyi ya udah nyanyi. Nah di situ kan aku mikir kayak, aduh kalau misalkan aku nyanyi aku dapat uang jajan kan, aku juga bisa nongkrong, aku bisa beli ini beli itu gitu kan.
0: Bener.
1: Di situ kan. Jadi ya itu sih yang bikin aku kayak bertahan di nyanyi sampai sekarang, karena aku juga pengen nerusin bakat dari almarhum mamaku sih gitu.
0: Benar. Jadi ya itu pelajaran ya, yang maksudnya bisa akhirnya bikin Sharla tetap bertahan di musik gitu.
1: Betul. Jujur karena uang jajan.
0: Uang adalah alasan pertama.
1: Iya.
0: Manusiawi.
1: Bercanda mah.
0: Oke. Tapi kan berarti Sharla udah bermusik dari lama kan, dari tadi bilang SMP gitu kan, udah reguleran gitu kan, sampai sekarang juga masih di industri musik gitu. Tapi gimana Sharla memandang industri musik sekarang, apakah beda nih dari mungkin zaman dulu yang mungkin masih apa ya, reguleran gitu kan, sama sekarang yang mungkin udah punya banyak single, udah tampil di mana-mana gitu kan. Gimana cara pandangnya, ada yang berubah enggak sama industri musik?
1: Udah pasti sih, karena aku kan awalnya cuma di Kalimantan aja kan. Nongkrongnya sama itu lagi gitu. Mungkin karena aku juga dulunya tuh masih takut untuk bergaul, karena kan masih sekolah juga kan Kak. Jadi kayak masih diawasin banget sama orang tua. Kalau sekarang karena udah merantau sendiri, jadi harus membuka obrolan sendiri, mencari orang baru sendiri gitu, relasi-relasi. Jadi kayak makin gimana ya, makin luas tuh makin deg-degan sebenarnya. Tapi ya mau nggak mau harus dilawan sih.
0: Harus
1: karena dilawan ya. Iya, karena kan biar apa ya, biar mencapai tujuan aja sih.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Sampai sama goals yang udah dibikin sama Sharla sendiri gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Benar.
0: Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman Bro 2 sama Sharla ya habis ini. Jadi pasti buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Center dan kita masih barengan sama Sharla.
1: Hello.
0: Alright. Oke. Okay. Ini kalau dengerin lagu putar arah nih ya. Ini kalau menurut Sharla sendiri paling enak nih pas kapan nih?
1: Kapanpun, kapanpun dimanapun silakan didengarkan di mana aja.
0: Oke, bener sih ya. Mau yang lagi galau, mau lagi relate, gak relate, dengerin aja udah.
1: Bener, aku aja lagi gak galau tuh. Aku dengerin kok lagu aku sendiri. Dan gini banget ya Allah.
0: Tapi jujur ya, gue pengen nanya deh. Maksudnya seorang penyanyi ketika punya karya sendiri gitu kan. Seberapa sering sih dia dengerin lagunya sendiri? Gue bingung kadang deh.
1: Kalau sama teman-teman sering.
0: Oke.
1: Okay. Karena sekalian promo.
0: Itu namanya lebih ke dicekokin ya kayak dengerin.
1: Iya, tapi kadang juga mereka suka muterin juga Kak. Gitu. Okay. Jadi kayak aku tiba-tiba kayak lagu siapa nih gitu. Oh. Ada lagu aku gitu diselipin. Bagus mereka support temennya.
0: Bagus. Untung dapat teman yang suportif ya.
1: Benar. Gitu.
0: Tapi kalau lagi nongkrong gitu sering ditembak suruh nyanyi enggak sih Sharla tuh?
1: Wah, itu udah pasti. Itu udah pasti.
0: Udah pasti ya, disetelin lagunya, ayo nyanyi gitu ya.
1: Iya, kadang kalau misalkan enggak mau nyanyi, pura-pura batuk aja.
0: Guys, gitu caranya ya guys. Jangan terkecoh ya guys ya.
1: Bercanda, tapi bercanda ya guys. Enggak kok. Aku mau kok kalau disuruh nyanyi aku mah. Aku banci tampil kok.
0: Oke. Tapi gimana? Mungkin ada pesan yang pengin disampaikan dari Sharla buat teman Pro 2 dan juga fanbase lu, My Love apa? Star Love ya?
1: Star Love
0: ya, benar ya. Silakan apa?
1: Buat teman-teman semuanya RRI Pro 2, jangan lupa, udah pasti jangan lupa request lagu aku ya di RRI. Betul. Sebanyak-banyaknya. Gak cuma ada putar arah, ada lagu-lagu yang lain. Kalau misalkan pengen vibes-nya berbeda dari yang putar arah, silahkan cari aja lagu-lagu aku di YouTube ada, di Spotify ada, dimanapun ada. Pokoknya cari aja Sharla Mars.
0: Sharla Mars ya, didengerin sampai kapanpun lah.
1: Sampai kapanpun, pokoknya sampai ubanan
0: kalian. Bener. Dan juga ditonton juga tadi lirik videonya ya. Ini menarik banget karena konsepnya kayak reverse gitu ya berarti ya.
1: Iya.
0: Bisa ditonton.
1: Jangan bilang itu editan ya, nanti
0: aku kabel. Terus tiba-tiba bilang, ini AI, jangan. Enggak, ya bukan.
1: Pasang bola mata kalian baik-baik ya. Kalau perlu di-post itu, oke? Okay? Kalian lihat itu di reverse.
0: Bener, ini effort banget loh, si Sharla ngafalin lirik kebalik, coba.
1: Iya, kayaknya udah ada di spill deh di YouTube behind the scenes-nya.
0: Oh iya, udah ada ya. Nah, itu BTS-nya juga ada ya, bisa ditonton ya tentunya ya.
1: Iya, mau nonton yang kebaliknya juga gak apa-apa guys. Bener. Yang penting dengerin putar arah.
0: Bener, itu dia, yang penting putar arah ya.
1: Iya, bener.
0: Alright, kalau dari Sharla kira-kira next project-nya akan ada apa lagi nih? Yang mungkin layak buat ditunggu. Ada manggung-manggung kah atau ada EP, album?
1: Kalau next project ditungguin aja. Tapi udah pasti ini aku boleh infoin gak sih?
0: Boleh, ya bebas dong. Cara-cara yang punya karya ya kan?
1: Nanti aku akan ada ke Bandung 789. Siapa tahu nanti bisa berjumpa di sana.
0: Seru. Jadi kalau pingin ketemu, siapa tahu beruntung ya kan, nanti di Bandung ketemu Sharla bisa 789 tuh. Dah, ke Bandung aja udah.
1: Beruntung udah kayak door prize aing.
0: Diundi.
1: Iya.
0: Astaga. Oke. Pokoknya jangan lupa ya buat selalu dengerin karya-karyanya Sharla Mars ya, terutama putar arah juga bisa kamu dengar di semua DSP. Lirik video juga bisa ditonton di YouTube. YouTube mana? Kalau bisa dicek
1: di YouTube Sharla Mars atau Hit Record.
0: Alright, bisa dicek di situ dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu terima kasih Sharla. Thank you.
1: Terima kasih Kak.
0: Thank you. Semoga nanti kita bisa ketemu langsung ya di Jakarta ya.
1: Amin.
0: Sukses selalu. Oke. Okay?
1: Amin.
0: Alright. Oke, okay, kalau gitu terima kasih juga sama Pro 2 udah seru-seruan di malam hari ini ya, dan kita ketemu lagi di esok hari barengan sama gue tentunya masih nemenin lo di jam yang sama. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan juga
1: Sharla
0: pamit juga. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye.

kabar juga kita siap berjalan music live chat yang disiarkan berjaringan di RRI Prodo Network se-Indonesia. Dan kita balik di Prodo FM Gorontalo. Dan masih ditemenin sama Nisa Muhammad sampai nanti di jam 12 malam. Stay tune.

Tahukah kamu, gorila tidur sekitar 14 jam per hari. Siput mampu tidur selama 3 tahun, semut tidak pernah tidur, sedangkan manusia harus tidur setidaknya 7 hingga 9 jam per malam. Menurut National Sleep Foundation, orang dewasa dan orang tua harus tidur 7 hingga 9 jam untuk membantu berbagai fungsi tubuh agar berfungsi dengan baik. Orang yang tidur kurang dari 6 jam semalam memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah, memiliki kebiasaan tidur yang buruk, punya waktu yang lebih sulit, dan kehilangan kemampuan untuk mengakses informasi.

0: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
1: Berdua sudah di jam 9:12 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam untuk kamu yang sedang santai atau mungkin yang masih di perjalanan, lagi rebahan, atau mungkin yang sedang memilih untuk menghilang dari sosial media. Nah, ngomong-ngomong soal menghilang, pernah nggak sih kamu tiba-tiba ngerasa kayaknya aku mau off dulu deh dari Instagram, dari TikTok, WhatsApp atau apapun itulah, nggak posting story, nggak upload foto, bahkan sekedar untuk buka DM gitu, lagi bener-bener lagi off banget. Pertanyaannya, kamu sedang menjaga kesehatan diri atau sebenarnya sedang menghindari sesuatu? Karena ternyata menghilang dari sosial media bisa jadi bentuk self-care, tapi bisa juga menjadi cara kita melarikan diri dari masalah. Kita bakal ngomongin itu bareng-bareng untuk malam hari ini, teman berdua. Dan kalau kamu emang lagi di fase untuk off dulu dari sosial media, apakah itu bentuk self-care kamu atau itu cara kamu untuk lari dari masalah? Coba share ke aku di sini di WhatsApp 08 11 43 000 222, line telepon 08 12 15 9 24, dan juga di Instagram @prod_gorontalo.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

bulan bareng di RRI Fest 2026. Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
4: In this economy, kita harusnya menormalisasi, meramaikan dagangan kaki lima yang harganya masuk akal dan rasanya juga enak gitu. Di tengah banyaknya dagangan seleb dan juga tiktokers yang harganya gak masuk akal, harusnya kita menjadi orang-orang yang meramaikan dagangan-dagangan para kaki lima gitu loh teman-teman. Mereka jualan itu bukan untuk kaya, tapi untuk bertahan hidup.

ada yang salah ya kalau misalkan kita mau ngambil jeda sebentar dari media sosial, karena menurut aku juga media sosial juga terlalu banyak hal-hal negatifnya gitu. Kita hidup di zaman yang dimana hampir setiap hari juga kita menerima informasi, bangun tidur dilihat notifikasi, makan sambil nge-scroll, sebelum tidur juga masih buka sosmed gitu kan. Belum lagi melihat kehidupan orang lain yang kelihatannya tuh selalu menyenangkan. Apalagi ketika kita melihat hidup orang lain yang menyenangkan, terus kita lagi dalam posisi yang down ya kan. Itu lumayan bikin stres juga untuk orang-orang yang gak bisa mengkontrol. Teman liburan, teman menikah, teman dapat pekerjaan baru, ada yang beli kendaraan, ada yang sukses dengan bisnisnya. Tanpa sadar kita tuh mulai compare hidup kita dengan hidup orang lain. Jadi kalau misalkan one day kamu ngerasa kayak pengen stop sejenak dari semua itu, it's okay, it's fine, it's normal, and it's manusiawi juga. Kadang kita memang butuh ruang untuk bernafas tanpa harus ngejelasin kepada siapapun juga nih teman Pro 2. Nah, menghilang dari sosmed bisa disebut juga sebagai self-care ketika tujuannya adalah memulihkan diri, bukan melarikan diri. Misalnya kamu ngerasa kayak terlalu banyak mendapatkan informasi yang masuk ke kepala kamu dan itu informasi-informasi yang negatif ya. Kamu tuh mulai ngerasa kayak capek ngelihat timeline, gampang ngebandingin diri, mungkin susah fokus juga, atau ngerasa harus selalu terlihat baik-baik aja, atau udah males dengan melihat informasi-informasi yang, aduh, apalagi sekarang kan kita ngelihat ya, banyak sekali informasi-informasi yang menyakitkan gitu dari sosmed yang, dan kita gak bisa ngelakuin apapun gitu, bikin kita overthinking, yang akhirnya memutuskan untuk, aku beberapa hari ini mungkin kayak dalam waktu seminggu dua minggu atau mungkin maybe sebulan ya gak mau buka sosmed dulu. Dan selama off itu kamu menggunakan waktunya untuk benar-benar untuk istirahat, untuk olahraga, ngobrol lebih intimate sama orang terdekat, atau melakukan hobi kamu atau sekedar menikmati waktu sendiri. Kalau seperti ini case-nya, menghilang bukan berarti menyerah. Justru kamu sedang mengatakan ke diri kamu tuh untuk butuh waktu untuk diri sendiri dulu. Tapi hati-hati teman berdua, ada kondisi ketika kita menghilang bukan karena pengen memulihkan diri, tapi karena tidak mau menghadapi masalah atau lari dari masalah. Misalnya, habis berantem sama seseorang kita langsung menghilang. Ada masalah di pekerjaan, kita menghindari semua orang. Ada persoalan dengan pasangan, kita memilih tidak menjawab pesan. Atau ketika sedang menghadapi tekanan, kita menutup diri sepenuhnya. Masalahnya, kalau kita hanya menghilang tanpa pernah menyelesaikan akar masalahnya, persoalan itu tuh sebenarnya masih ada. Kita hanya ngasih jeda aja. Dan ketika kembali muncul, masalahnya mungkin masih menunggu.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: loh akun gosip hits itu. Cek deh postingan terakhirnya, rame banget.
1: Oh, si artis ini.
0: Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
2: Komennya komen.
0: Yuk komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh akun gosip itu, lagi rame banget postingannya. Komennya.
2: Enggak.
0: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
2: Serem ya. Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.

gimana sih untuk membedakannya teman berdua? Coba kamu tanyakan ke diri kamu sendiri. Pernah gak sih kamu menjauh hanya karena ingin menenangkan diri atau karena takut menghadapi masalah? Jadi setelah mengambil jeda, apakah kamu ngerasa kayak lebih siap lagi untuk menghadapi keadaan? Dan kamu sedang ngasih batas ke orang lain atau justru memutus semua komunikasi karena gak tahu harus berbuat apa? Jadi kalau setelah istirahat ya, kamu tuh ngerasa lebih tenang dan siap kembali menghadapi kehidupan, mungkin itu memang namanya tuh self-care. Tapi kalau semakin lama semakin ingin menghindar, semakin takut berkomunikasi, dan masalah justru semakin menumpuk, mungkin sudah waktunya berhenti sejenak dan melihat apa sebenarnya yang sedang kita hindari gitu. Nah sekarang giliran kamu teman berdua, menurut kamu menghilang dari sosmed itu bentuk self-care atau justru menghindari masalah? Karena kamu juga mungkin pernah gak tiba-tiba, pernah gak kamu kayak tiba-tiba gitu menghapus aplikasi media sosial selama beberapa hari? Terus alasannya apa? Apa karena emang lagi capek, pengen fokus, bosan sama drama? Atau karena sedang menghadapi masalah dengan seseorang? Kamu bisa kirim pendapat kamu dan juga pengalaman kamu, teman berdua. Dan gak perlu ngasih tahu namanya ataupun lebih spesifik ceritanya kayak gimana yang terlalu privacy. Karena malam ini juga kita gak sedang mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Kita hanya sedang belajar untuk memahami diri sendiri. Jadi kalau misalkan kamu pengen gabung sama aku, masih bakalan aku tungguin sampai nanti di jam 11 malam.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu.
1: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earp. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

keseruan bareng di RRI Fest 2026. Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

tempat dua ya, kita bacain aja respon yang udah masuk di Instagramnya. Ini dari Rina di Kota Gorontalo. Menurut aku sih self-care ya kak. Kadang kita memang butuh istirahat dari sosmed karena terlalu banyak hal yang bikin overthinking. Jadi gak harus selalu update kehidupan kita ke orang lain. Oke, okay. Ada Fadli di Limboto. Kalau saya sih justru pernah menghilang karena lagi ada masalah. Awalnya tuh cuma mau menenangkan diri, tapi lama-lama malah jadi malas ketemu dan komunikasi sama orang. Terus ada Aldi di Gorontalo juga, saya sering banget uninstall Instagram kalau lagi banyak pikiran. Setelah beberapa hari biasa tuh lebih tenang. Jadi menurut saya sosmed memang kadang perlu dijauhi sementara. Sari di Telaga, kadang kita bukan capek sama kehidupan sih, tapi capek melihat kehidupan orang lain di sosmed. Semua orang kelihatan sukses, bahagia, liburan, padahal kita nggak tahu kehidupan mereka sebenarnya tuh kayak gimana. Oke, okay. Nextnya ada Maya di Tilamuta. Menurut saya self-care itu ketika setelah kita menjauh, kita jadi lebih siap menghadapi masalah. Kalau malah makin takut dan terus menghindar, berarti ada yang perlu kita evaluasi. Oke, dan yang terakhir ada Bayu di Telaga. Kalau saya bilangnya boleh offline, tapi jangan menghilang dari orang yang sayang sama kita. Karena kadang support system justru yang paling kita butuhkan ketika lagi ada masalah. Oke, tadi tuh siapa yang udah request lagu? Oke, okay, ada Rina tadi yang request lagunya Seiza. Dia gak kasih tahu judulnya yang mana. Aku kasih Seiza yang bentar. Seizanya yang Kill Bill kali ya. Kita udah lama banget gak dengerin lagu ini, 2022. Kita dengerin lagu ini dulu, lagu yang sudah lumayan beberapa tahun yang lalu ya teman perdu, dan lagu ini juga sempat hits banget juga. Terus tadi ada siapa lagi yang mau dari kas lagu? Bentar, tadi ada siapa lagi ya? Yang terakhir tuh ada siapa? Ada Bayu tadi. Bayu tuh tadi request lagunya Backstreet Boys aja. Oke, kita cari dulu Backstreet Boys yang mana. Backstreet Boys aku pilihin ya. Incomplete. Ah, keren nih lagu lama nih. Lagu lama aja kali ya. Kalau gitu kita mau saya puterin teman berdua. Sebelum kita ke lagunya Seiza yang Kill Bill, kita ke Backstreet Boys dulu dari album Never Gone 2005 dirilisnya with Incomplete. Check it out.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Karena memang aku kan hobinya memang belanja itu, kalau lihat dulu ya, maksudnya gini, ada orang ngomong, ya makanya udah banyak banget yang namanya aplikasi-aplikasi online, tapi aha, aku tuh cari itu yang benar-benar tuh nggak cuma soal murah, tapi memang
2: kualitas
1: barang tuh berkualitasnya gitu loh. Iya kan?
2: Iya.
1: Nah, kalau aku emang di salah satu aplikasi yang aku emang dari dulu tuh nggak pernah ganti-ganti. Kata orang kan kalau dibikin kan, ah belagu ntar. Kalau aku yang namanya kayak baju sih oke, misalnya nggak mesti yang ori nggak masalah. Tapi kalau yang namanya sepatu sama jam tuh kayaknya tuh memang nggak bisa. Aku nggak bisa. Biar deh aku uang jajan aku kurangin. Yang penting aku harus dapat barang yang itu yang aku mau gitu loh.
2: Yang original ya?
1: Iya, karena aku pernah loh, jujur, pakai barang yang kata orang ini murah banget loh, murah bagus kok. Aku nggak pernah gitu, jadi coba pas aku beli maaf ya, sepatu nggak usah sebutin mereknya. Mm-hmm. Pas aku baru pakai, itu siangnya, sorenya papa. Nah, karena kan aku jalannya kadang-kadang kayak cowok, kadang-kadang kultak-kultuk papa. Jadi aku bilangnya, ini kan baru beli, ini aku bilang, kok kaki lu gimana sih, kata orang. Iya, gue bilangin biar deh aku korban karena kaki aku nggak bisa, aku kayak cowok kadang-kadang lari sana lari sini, jadi ya kayak sepatu ya aku emang namanya style, kalau sepatu sama jam tuh kayaknya wajib ya, kalau baju sih whatever terserah.
2: Kayaknya Arta harus beli sepatu besi deh kayaknya, sepatu baja karena terlalu aktif.
0: Selamat pagi teman Pro 2 dari

0: Kamu lagi ngapain, Dek?
1: Ini, Kak, lagi bikin proyek buat besok.
0: Proyek apa sih?
1: Besok tuh kita rame-rame mau demo, Kak.
0: Eh, demo apa sih, Dek?
1: Itu loh, sekarang ini kan udah banyak banget bencana banjir di mana-mana, Kak. Ini diakibatkan karena kita nggak menjaga hutan sebagai penyeimbang alam. Contohnya aja, banyak pohon yang ditebang untuk hiasan sama dibikin kertas. Tahu nggak, Kak? Diperlukan satu batang pohon usia 5 tahun loh, Kak, untuk memproduksi satu rim kertas.
0: Itu yang dicoret spidol kamu pakai apa sih, Dek?
1: Kertas, Kak.
0: Tahu nggak, Dek? Manusia adalah satu-satunya makhluk yang menebang pohon, mengubahnya menjadi kertas, lalu menulis selamatkan pohon di kertas itu juga.

Dari obrolan kita malam hari ini, teman berdua, kita jadi sadar ya, kalau mungkin menghilang sebentar itu gak selalu berarti menjauh. Kadang kita emang butuh space untuk bernafas, untuk menenangin pikiran dan mengisi kembali energi yang sudah terkuras. Tapi jangan lupa, istirahat boleh, lari dari masalah jangan terlalu lama. Karena setelah nge-recharge, tetap ada hal-hal yang harus kita hadapi dan juga selesaikan gitu. Jadi kalau misalkan hari ini kamu sedang ingin sendiri, ya gak apa-apa juga sih. Take your time, gak harus selalu available untuk semua orang. Dan untuk kamu yang sedang menunggu seseorang kembali setelah menghilang, mungkin dia butuh, yang dia butuhkan itu bukan dikejar ya, tapi kasih dia sedikit ruang aja. So anyway, thank you so much untuk kamu yang sudah ikutan gabung, udah ikutan request lagu juga di Jaga Malam kali ini untuk edisi Rabu 2 September 2026. Nisa Muhammad pamit undur diri ya. Seperti biasa sampai nanti di jam 12 malam, aku masih bakalan puterin lagu untuk nemenin kamu. Jaga diri, jaga hati, dan jangan lupa teman berdua, kalau baterai kehidupan kamu tinggal 1% atau mungkin 0%, gak ada salahnya untuk masuk mode charging. Sampai ketemu di siaran berikutnya. Bye-bye.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: go anywhere.
1: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
2: Aku boleh nanya sesuatu enggak?
1: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
2: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
1: Oh ya? Terus?
2: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada enggak sih, Kak?
3: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

0: sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang ku tunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?

0: Mama tinggal pilih mau di air bersih yang mana.
1: Benar, Pak.
0: Iya, kubangan air di tempat ini kan banyak.
1: Asik.
0: Lapar ya?
1: Mm-mm.
0: Waktunya kita berburu.
1: Asik. Papa, tunggu.
0: Cepet dong, nanti bangsanya sadar.
1: Papa, tunggu.
0: Cepet.
1: Papa.
2: Loreng lagi. Waktunya bersih-bersih nih.
3: Jangan lengah. Demam berdarah masih mengintai.

pahlawan adalah mereka yang gugur di medan perang demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sekarang pahlawan itu mereka yang berperang melawan narkoba. Mereka yang berperang melawan seks usia dini dan seks bebas. Mereka yang bangga menggunakan bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga budaya Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga produk dalam negeri. Mereka yang turut menjaga lingkungan. Mereka yang menghargai perbedaan suku, ras, agama, adat istiadat, dan golongan. Mereka yang tidak melakukan perundungan. Sudahkah kamu menjadi pahlawan masa kini?

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Salat adalah yang pertama dihisap, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak ketika kita kembali kepada Allah. Idza salahat, jika salatnya baik, maka amalan-amalan yang lain akan ikut menjadi baik dan akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika salatnya buruk, maka amalan yang lain tidak akan lagi dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua tergantung kita, jamaah sekalian. Bagaimana kondisi salat kita pada hari ini? Sudah seperti itulah posisi Allah di dalam hati kita. Jika kita mengabaikan salat, maka seakan-akan kita telah mengabaikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan salahkan Allah ketika kita mendapatkan balasan buruk di akhirat kelak, karena Allah telah memberikan kita jasad yang kuat. Allah telah memberikan kita jasad yang sehat. Allah telah memberikan kita bahkan masjid. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kita masjid ini. Maka jika kita tidak menghiasinya dengan ruku kita, kita tidak menghiasinya dengan sujud kita, kita tidak menghiasinya dengan bacaan-bacaan Al-Quran kita di dalam sholat, zikir-zikir kita di dalam sholat, jangan salahkan Allah jika Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti akan bertanya tentang semua nikmat tersebut, lalu kita diazab dengan nikmat itu karena tidak menggunakannya dengan baik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan kita, membantu kita untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jemaah sekalian. Karena sekuat apapun seseorang, sehebat apapun seseorang, mungkin dia bisa melakukan segala sesuatu yang kelihatannya tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang kuat, dia bisa lakukan. Tapi kalau dia tidak dibantu oleh Allah untuk ibadah, maka dia tidak akan bisa beribadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu kita semuanya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan kita kembali berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala.

0: lagi dengerin Pod FM Gorontalo.
1: Malam teman Prado, dengan terdengarnya irama ini maka berarti sudah seluruh mata acara telah kami hadirkan ke ruang dengar kamu hingga saat ini. Selamat malam, selamat beristirahat dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman berdua. Kembali bersama siaran program 2 RRI Gorontalo mengudara di frekuensi 92,4 FM edisi hari Kamis 3 September 2026. Beragam mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar teman berdua hingga malam nanti. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Gorontalo.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an tentang orang-orang yang akan mendapatkan surga Firdaus. Iftatahat tilkal a'mal bis-salati. Allah membuka amalan-amalan yang mengantarkan kepada surga Firdaus, Allah membukanya dengan salat. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman itu. Siapa mereka? Amalan yang paling pertama Allah sebutkan adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un, adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salat mereka. Adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salat mereka. Mereka mengerjakan salat dengan sebenar-benarnya. Lalu kemudian Allah sebutkan amalan-amalan lain. Sebelum Allah menyebutkan balasan tentang surga Firdaus, Allah tutup kembali dengan menyebutkan orang-orang yang menjaga salat. Jadi di dalam surat Al-Mu'minun itu, jemaah sekalian, ada amalan-amalan yang Allah sebutkan dapat mengantarkan kepada surga Firdaus. Amalan-amalan ini Allah buka dengan salat dan Allah tutup dengan salat. Allah buka dengan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Lalu kemudian Allah sebutkan amalan-amalan lain, menjaga kemaluannya, harta bendanya dia infakkan dan seterusnya. Lalu kemudian Allah tutup walladzina hum 'ala salawatihim yuhafiz, orang-orang yang senantiasa menjaga solat mereka, ulaika humul warithun, mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan warisan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa warisan dari Allah? Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun, yaitu mereka mendapatkan warisan surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Allahu akbar. Surga Firdaus, jemaah sekalian, adalah surga yang tertinggi. Semua sungai yang ada di dalam surga berasal dari surga Firdaus. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang surga Firdaus, "Idza sa'altumullah fas'aluhul Firdaus." Jika kalian meminta surga kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus. "Fa innaha wasatul jannah." Karena dia adalah surga yang tertinggi. Wasat di sini bukan berarti pertengahan, tapi wasat di sini berarti a'lal jannah. Karena dia adalah surga yang tertinggi. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, saqfuhu arsyur rahman. Allahumma adkhilnal jannata. Allahumma inna nas'alukal firdausal a'la minal jannah. Ya Allah, kami meminta kepadamu surga Firdaus yang tertinggi. Nabi katakan saqfuha arsyur rahman. Atap dari surga Firdaus adalah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Itu atap dari surga Firdaus, arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wa minha tatafajjarul anhar, dari surga Firdaus itu terpancar semua sungai. Semua sungai yang ada di dalam surga berasal dari surga Firdaus, jemaah sekalian. Tidakkah kita mau mendapatkan balasan itu? Orang-orang yang Allah katakan alladzina hum fi salatihim khashi'un, kemudian terakhir Allah katakan walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun, mereka menjaga salat mereka, ulaika humul warithun, mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan warisan dari Allah. Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun, mereka mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Maka apa yang menghalangi kita untuk melaksanakan sholat?

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Produa.

Yo, Gorontalo. Are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RR Fest 2026? Yap, RR Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RR Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Go anywhere.
1: Fi, aku udah belajar. Aku tidur duluan ya. Kamu belum mau tidur?
2: Belum. Bentar, selesain satu episode. Nanggung soalnya.
1: Loh, kan bisa kita ada ujian. Subuh, kita masih harus belajar.
2: Gampang itu, mah. Aku cepet bangun anaknya.
3: A few hours later.
1: Fik, bangun. Fik, ayo siap-siap, Fik. Kalau belum bangun juga, aku berangkat duluan ya.
2: Jam berapa sih?
1: Ini udah jam 7. Jam 8 kita udah harus di kelas.
2: Ya ampun, kenapa gak bangunin dari tadi?
1: Nah, ini salah satu molar person. Gak bisa mengatur waktu tidur. Dan tidak memanfaatkan waktu malam dengan istirahat yang cukup. Akhirnya, di pagi semuanya berantakan. Kalau bisa jadi morning person, kenapa betah banget sih jadi molar person?

0: Ada banyak sekali jenis fobia yang dialami seseorang. Namun, tahukah kamu? Ada loh fobia yang membuat seseorang takut mandi. Nah, fobia tersebut bernama ablutofobia, yaitu suatu perasaan takut yang dialami oleh seseorang, berupa takut mandi dan juga takut membersihkan diri. Mereka juga cenderung takut akan hal-hal yang berhubungan dengan kamar mandi, seperti air ataupun sabun. Fobia ini bisa menyerang siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari usia anak-anak hingga dewasa. Jadi, jangan lupa mandi ya, walaupun tidak semua hal dapat dibersihkan. Masa lalu misalnya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Don't go anywhere.
1: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.

0: cair, cair. Gaji udah masuk, Beb. Kita booking villa dulu.
1: Healing mulu. Bulan kemarin abis dari Bali. Sekarang kemana lagi?
0: Ya, healing lah. Capek kerja, sis. Hidup itu cuma sekali, nikmatilah.
1: Iya, hidup emang cuma sekali. Tapi tanggal tua berkali-kali. Kapan nabungnya?
0: Nabung itu cuma untuk orang yang kuat iman, sayang. Aku gak kuat lihat promo-promo liburan. Nabung nanti aja lah ya. Sekarang yang penting mental health.
1: Lah, kalau tanggal tua bikin mental cash, siapa yang tanggung jawab?
0: Santailah, sis. Yang penting kan happy nanti abis liburan. Sisain buat tabungan deh.
1: Nabung itu self-care jangka panjang. Healing ini gak harus ngelakuin.

0: Kamu. Prudu FM.
1: Waktunya info Prudu. Di informasi yang pertama, Tuan Prodo, Manchester City secara resmi mengonfirmasi penandatanganan penyerang Ilman Ndiaye dari Everton dengan nilai transfer hingga 65 juta euro. Kontrak terdiri dari 60 juta euro ditambah dengan 5 juta tambahan dengan durasi 5 tahun hingga 2031. Ndiaye mencetak 6 gol dan 3 assist dalam 34 pertandingan untuk Everton musim lalu. Tottenham pun gagal mendapatkan tanda tangannya setelah Richarlison tidak menyetujui persyaratan pribadi. Kedatangan Ndiaye bersamaan dengan kepindahan Jack Grealish ke Everton dengan status pinjaman. Keduanya merupakan bagian dari kesepakatan deadline day yang saling terkait antara kedua klub.

Informasi yang kedua, teman-teman berdua, masih dari sepak bola Eropa. Barcelona secara resmi mendatangkan striker Brazil Gabriel Jesus dari Arsenal dengan kontrak 3 tahun senilai 10 juta euro plus 4 juta tambahan. Hal ini terjadi setelah gagal merekrut Julian Alvarez dari Atletico Madrid akibat penolakan klub. Pemain berusia 29 tahun itu menjalani pemeriksaan kesehatan dengan segera bergabung dengan skuad Hansi Flick untuk bersaing memperebutkan tempat di tim utama. Jesus mencatatkan 32 gol dan 22 assist dalam 123 penampilan untuk Arsenal. Namun hanya mencetak 3 gol dalam 14 pertandingan Liga Inggris musim lalu dan 3 gol lagi dalam 17 pertandingan sebelumnya akibat masalah fisik yang ia mengungkapkan kebahagiaannya bergabung dengan Barcelona meskipun menerima pemotongan gaji signifikan. Jika Anda bertanya kepada saya satu bulan lalu, saya akan mengatakan ini tidak mungkin terjadi. Di usia 29 tahun, saya tidak menyangka punya kesempatan datang ke Barca, kata Jesus pada tanggal 1 September 2026. Dan untuk informasi terakhir, teman-teman berdua, Jack Grealish secara resmi kembali ke Everton untuk kedua kalinya dengan status pinjaman setelah selama satu musim dari Manchester City. Hal ini terjadi akibat cedera kaki pada Januari lalu sehingga ia tidak ada tempat di Manchester City. Keputusan ini juga diambil setelah Grealish hanya tampil sebagai pemain pengganti di dua pertandingan awal City musim ini. Ia memilih kembali ke Everton meskipun ada ketertarikan dari klub masa kecilnya yaitu Aston Villa. Sekian info Pro 2.

0: Barita direbahan terus, lama-lama tenggelam juga tuh di kasur.
1: Ih, apaan sih? Orang lagi me-time juga.
0: Me-time sih me-time, tapi gak gitu juga kali. Mending ikut aku jogging aja yuk.
1: Ogah, males ah, mager.
0: Gak asik, ya udahlah kalau gitu aku balik aja. Mau rebahan juga di rumah.
1: Ya, malah ikutan mager.
2: Kebiasaan mager atau malas gerak akan membuat kamu kehilangan massa otot, bisa berpotensi terkena osteoporosis, semakin lemas, cepat lelah, dan yang paling mengkhawatirkan, membuat fungsi otak menurun. Kan jadi susah dapat jodoh.

92,4 FM, teman-teman terbaik kamu. Ada dari Unmesh, tiba-tiba nih Tornado 2 single yang dirilis di tahun 2021. Nemenin kita di pukul 6 lewat 14 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi untuk kalian semua, Tornado 2 bersama dengan Dodi Paneo di pagi hari ini. Tentunya akan bertugas hadir menemani kalian nih Tornado 2 di hari Kamis ya, tanggal 3 September 2026, tentunya dengan berbagai informasi menarik dan juga musik-musik terbaik nih teman-teman dua. Nah, di informasi pertama kita mulai dulu dari pemerintah Provinsi Gorontalo nih yang bersiap menetapkan status tanggap darurat menyusul kondisi kekeringan yang semakin meluas akibat kemarau panjang yang terjadi saat ini nih teman-teman dua ya. Jadi Gubernur Gorontalo Pak Gusnar Ismaili mengatakan setelah mendengarkan laporan dari BMKG, BPBD dan juga BPBPK Kementerian PU nih Tornado 2 ya, pemerintah akan segera menetapkan status tanggap darurat karena semua persyaratan untuk penetapan status tersebut sudah dipenuhi, terpenuhi maksudnya ya Tornado 2. Jadi kemarau panjang ini dapat berdampak pada ketersediaan air bersih, sektor pertanian dan juga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan juga lahan atau karhutla. Ini kata Gubernur Gusnar sehari setelah mendengar masukan dalam rapat Forkopimda yang diperluas di hari Selasa tanggal 1 Agustus 2026 nih tahun kedua. Tanggal 1 Agustus ya. Tanggal 1 September kayaknya. Menurut Gusnar dalam rapat tersebut banyak pihak menaruh perhatian atas kondisi masyarakat dari semakin meluasnya dampak kekeringan akibat kemarau ekstrim ini ya. Nah, karena itu pemerintah bersama dengan BPBD, TNI, Polri, BMKG dan instansi terkait diminta untuk meningkatkan kesiapsiagaan, melakukan pemantauan dan memperkuat koordinasi penanganan di wilayah yang terdampak nih tahun kedua ya. Kita berdoa semoga kita tuh gak sampai kejadian nih tahun kedua kebakaran hutan dan lahan seperti yang terjadi di Kalimantan dan juga beberapa wilayah di Indonesia lainnya nih tahun kedua. Karena ya kemarau panjang ini nih gak tahu kapan akan benar-benar berakhir. Kita cuma berdoa dan tentunya juga untuk tindakan mitigasinya tuh harus dicegah baik-baik ya teman-teman berdua. Jangan suka bakar sampah sembarangan kalau misalnya lagi di lahan terbuka nih teman-teman berdua. Apalagi kalau misalnya dilakukan pada siang hari nih teman-teman berdua. Karena titik-titik hotspot itu tuh terpicu saat di siang hari nih teman-teman berdua. Jadi intinya selalu bisa menjaganya ya, Tornado 2. Jangan intinya ini yang paling penting peringatannya tuh jangan bakar sampah sembarangan nih Tornado 2 di musim kemarau panjang saat ini. 1 2 3

Yo, Gorontalo. Are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Balik lagi di Brodo FM Gorontalo, Tron V2. Kita ke informasi soal Kylian Mbappe yang katanya mau diculik, tapi akhirnya digagalkan sama polisi ini, Tron V2, karena berhasil menangkap pelaku. Kylian Mbappe dikabarkan menjadi salah satu target penculikan sama kelompok kriminal di Prancis, yang mana polisi kemudian menangkap seorang pria yang diduga berada di balik rencana tersebut. Menurut laporan Le Parisien, Tron V2, kalau kita kutip dari Sportskeeda, tersangka bernama Clement L telah didakwa atas sejumlah tindak kriminal, termasuk dugaan rencana penculikan yang berlangsung antara tanggal 11 April sampai dengan 19 Agustus 2026. Mbappe ini menjadi salah satu target yang masuk dalam daftar kelompok tersebut. Penyerang Real Madrid itu diketahui memiliki rumah di Paris yang biasanya ditempatinya ketika berada di Prancis nih, turun berdua. Nah, Mbappe bukan satu-satunya orang terkenal yang menjadi sasaran ya, karena kelompok tersebut disebut memiliki daftar sampai dengan 26 target termasuk pengusaha dan juga rapper. Nah, sebagian rencana kejahatan itu bahkan disebut telah dilakukan dan polisi menemukan daftar target tersebut dari ponsel yang disita dari sel Clement L nih, tahun kedua ya. Ironisnya, si Clement L ini diduga tetap mengatur aktivitas kriminal meski sedang menjalani hukuman penjara di Filipina. Pria berusia 18 tahun itu disebut menggunakan aplikasi Snapchat untuk berkomunikasi dan mengkoordinasikan jaringan kriminalnya. 18 tahun udah sehebat itu melakukan tindak pidana kriminal. Waduh, parah. Clement L ini kemudian ditempatkan di sel isolasi dan menjalani tahanan pra persidangan setelah didakwa pada tanggal 21 Agustus di Nanterre. Nah, di tengah kabar tersebut, Mbappe tetap tampil apik bersama dengan Real Madrid ya. Dia mencetak 4 gol dalam 3 penampilannya di Liga Spanyol musim 2026-2027. Dan dia juga mencetak hat-trick saat Real Madrid menghadapi Real Sociedad. Performa tersebut tuh menjadi modal penting bagi pemain 27 tahun itu untuk menjalani musim baru bersama dengan Real Madrid tentunya.

Pernah dengar tentang istilah self-titled album gak? Mungkin ini adalah sebuah fakta yang selama ini ada tapi kamu ngelewatinnya. Kamu mungkin suka dengan lagu I Miss You dari Blink-182 di album Blink-182 tahun 2003. Yap, judul album dan nama grupnya sama. Selain Blink-182, musisi-musisi ternama dunia juga punya judul album yang sama dengan nama identitas mereka sendiri. Sebut aja seperti Elvis Presley di album Elvis Presley tahun 1956, Earth, Wind & Fire di album Earth, Wind & Fire di tahun 1971, 21 Pilots di album 21 Pilots di tahun 2019, ada juga Beyoncé di album Beyoncé tahun 2013, dan masih banyak lagi. Di Indonesia sendiri, kita punya Raisa dengan album Raisa di tahun 2011, dan Tulus dengan album Tulus di tahun yang sama. Balik ke tahun 1999, Sheila on 7 merilis album Sheila on 7 sebagai debut karir mereka di belantika musik tanah air. Self-titled sendiri sebenarnya merujuk pada istilah yang sudah ada sejak lama di dunia musik yang bersifat eponim. Digunakan ketika sebuah album diberi judul yang sama dengan nama artis atau band yang menciptakannya. Istilah ini sering digunakan sebagai bentuk pernyataan identitas artis bahwa album tersebut merupakan representasi dari diri mereka sendiri. Lalu sebagai konsolidasi gaya mereka dan pengenalan. Gak jarang album debut mereka sering diberi judul self-titled. Di beberapa kasus berbeda, album self-titled juga dapat menjadi bagian dari strategi pemasaran.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Tapi banyak loh buku-buku yang ini ya, halo? Iya, yeah. Banyak loh buku-buku yang ya, ini ya, yang keren-keren sekarang. Judul-judulnya tidak kaku-kaku, tapi artinya menyesuaikanlah dengan generasi-generasi sekarang. Ada loh beberapa buku yang memang menurut saya bagus, walaupun memang belum pernah saya baca ya. Judul bukunya Orang Miskin Dilarang Sekolah.
3: Orang Miskin Pernah Dilarang Sakit, bukan?
2: Iya, ada dua versi. Ada Orang Miskin Dilarang Sekolah. Dan yang keduanya juga ada Orang Miskin Dilarang Sakit.
3: Iya.
2: Sudah pernah baca bukunya yang orang miskin dilarang sakit?
3: Kalau Orang Miskin Dilarang Sakit itu udah jadi rahasia umum sih.
2: Oh, ketika saya kan cenderung orangnya ingin mengevaluasi lah, saling memberikan saran, apalagi khususnya di dunia pemerintahan ya, karena memang basic ilmu saya jurusan di tentang sosial politik. Okay. Dan kebijakan publik masuk juga ya. Jadi bagaimana kemudian saya berusaha untuk saling memberikan saran, saling mungkin lebih kepada hashtag saya mungkin lebih kepada saling mengingatkan.
3: Nah,
2: ya jadi sebisa mungkin saya perlu mencari referensi dan pembelajaran baru, ilmu baru untuk bisa menjadi motto saya untuk bisa mengingatkan orang lain.
3: Yes.
2: Karena kalau tidak punya ilmu terus mengingatkan orang lain caranya gimana? Coba.
3: Oke lah.
2: Nah itu makanya banyak buku-buku yang memang luar biasa di Indonesia. Tinggal bagaimana kita menciptakan minat-minat buku itu.
4: Setuju.
3: Oke.
2: Tinggal kalau inovasi sendiri mungkin kenapa tidak ya di Gorontalo? Bolehlah kita buat satu komunitas, sudah banyak pastinya.
3: Komunitas
2: ya.
3: Sudah banyak.
2: Komunitas literasi. Ya, komunitas literasi di Gorontalo sudah sangat banyak.
3: Okay.
2: Tinggal bagaimana mencari strategi ataupun pola baru untuk mendekatkan masyarakat dengan buku.
3: Dari baca buku sendiri, kamu suka buku yang genrenya seperti apa?
2: Kalau saya bebas kak, genrenya bebas. Cuman saya tidak terlalu suka dengan buku-buku ini ya.
3: Buku-buku apa? Buku-buku kaki kamu.
1: Selamat pagi teman Pro 2 dari jam 6.

Pemirsa berdua, satu informasi terakhir sebelum kita ke hasil rekapan chat Indonesia Top 20 Pro FM Gorontalo ya. Ini nih dari nasib pilu Mbah Darmi, lansia buta huruf yang mendadak ditagih utang 10 juta karena diimingi 25 ribu pinjam KTP nih teman-teman berdua. Jadi Mbah Darmi ini nih orang yang identitasnya tuh disalahgunakan sama pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan keuntungan dari situ ya. Kasian nih Mbak Darmi, 63 tahun, seorang lansia buta huruf warga desa Kayu Gritan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah yang harus mengalami nasib memilukan. Karena di usia senjanya, Mbak Darmi bukannya menikmati hidup bersama keluarganya, namun dia harus menanggung beban berat setelah menjadi korban pencurian identitas yang berujung pada penagihan utang bank hingga pencabutan bantuan sosial atau bansos nih turun kedua. Kisah pilu Mbah Darmi ini bermula pada hari Jumat tanggal 28 kemarin nih tahun kedua di bulan Agustus ya. Saat rumahnya mendadak didatangi petugas bank yang menagih angsuran pinjaman. Mbah Darmi yang tidak bisa membaca dan menulis itu terkejut karena merasa tidak pernah mengajukan pinjaman maupun menerima uang sebesar pun. Nah, kondisinya semakin memperhatikan karena pada Jumat pagi sebelum penagihan datang, bantuan sosial miliknya itu resmi dinonaktifkan ya. Identitas Mbah Darmi ini terindikasi terkait aktivitas judi online sama sistem. Nah, namanya itu dicatat pinjaman 10 juta ya, teman-teman berdua, dari operator data terpadu kesejahteraan sosial Desa Kayu Gritan, Nelly Setioningsih, yang melakukan penelusuran menemukan kalau Mbah Darmi dicatat sama orang lain untuk mengajukan pinjaman di dua lembaga keuangan. Masing-masing lembaga mencatatkan utang sebesar 5 juta, sehingga total pinjaman yang mengatasnamakan Mbah Darmi mencapai 10 juta rupiah. Pada tagihan angsurannya ditetapkan 125 ribu rupiah per minggu selama 50 minggu. Nah, Nelly memastikan Darmi tidak menikmati uang hasil pinjaman tersebut ya. Kalau berdasarkan keterangan lansia itu dan penelusuran yang dilakukan, uang tidak pernah sampai ke tangannya. KTP Darmi sempat dipinjam tetangga, teman-teman berdua. Ini tetangganya ini nih yang harusnya diadili ya. Operator data terpadu kesejahteraan sosial membenarkan kalau Mbah Darmi merupakan warga yang tercatat sebagai penerima bansos. Bahkan berdasarkan data yang dimiliki desa, Darmi masuk dalam desil 1 bahkan ya, yaitu kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Tapi bantuan BPNT atas nama Darmi dihentikan pada awal 2026 setelah sistem menunjukkan adanya indikasi aktivitas judi online. Wong orangnya gak bisa baca tulis kok, gimana sih? Menurut Nelly, indikasi tersebut berkaitan dengan rekening atau kartu ATM atas nama Darmi yang terdeteksi tidak digunakan sebagai peruntukannya nih tahun kedua ya. Nah, pihak desa kemudian melakukan penelusuran untuk mengetahui bagaimana identitas Darmi bisa terhubung dengan aktivitas tersebut. Dan dari penelusuran itulah diketahui kalau KTP Darmi sempat dipinjam sama seorang tetangga yang masih berusia remaja. Alah, enak banget. Kondisi itu sekarang menjadi dasar bagi pemerintah desa untuk mengajukan sanggahan atas penonaktifan bantuan Darmi, karena berhak banget nih Pak Darmi nih menerima bantuan sosial tersebut. Pihak desa berharap data Darmi dapat diverifikasi kembali berdasarkan kondisi sebenarnya. Dan bagi Darmi, bantuan tersebut bukan sekedar bantuan tambahan, melainkan menjadi salah satu penopang untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarganya nih turun kedua ya. Dengan penghasilan hanya 3.000 rupiah dalam sepekan dari pekerjaan rumahan, Darmi sekarang hanya bisa berharap bansos yang sebelumnya diterimanya dapat kembali nih turun kedua ya. 3.000, mau dibayangkan apa yang tidak boleh orang mensyukuri dalam hidup ini nih turun kedua ya. Ada orang yang penghasilannya 3.000 seminggu bahkan. Jadi intinya nih teman-teman berdua, jangan jadi orang jahat yang kayak gini nih. Kasihan, apalagi kalau misalnya yang kita jahatin tuh orang udah tua renta, bahkan gak bisa baca tulis kayak gini nih. Aku berharap semoga nama Mbah Darmi ini bisa diperbaiki, bantuan sosial bisa diberikan kepada beliau, dan orang yang mengajukan pinjaman tersebut menggunakan KTP-nya Mbah Darmi ini tuh bisa lah ya diadili nih teman-teman berdua. Minimal karena bayarnya sampai utang itu 10 juta pagi itu. Ya udah teman-teman berdua ya, nanti bentar lagi aku bakal spill untuk hasil rekapan chat Indonesia Top 20. Jadi jangan kemana-mana, di Pro FM aja terus pagi hari ini.

Oke, di Turn Radio sekarang waktunya untuk hasil rekapan chart Indonesia Top 20 Pro FM Gorontalo sebelum nanti kita masuk di jam 7 untuk informasi topic of the day dan juga prakicu ya. Jadi ini Turn Radio 2 di posisi ke-20 kita turun 5 peringkat. Minggu kemarin ini ada Angie Carvalho dengan Remuk.

Hanya di posisi ke-19 ini Tuan Fedo ada Good Morning Everyone featuring Virsa Besari dengan Salah. Lanjut nih Tuan Fedo, new entry kita yang pertama di posisi 18 Bersena Bestandi dengan Jalan Tengah. Di posisi ke-17 di turnamen kedua ada Ungu dengan Utara Selatan. Lanjut di posisi ke-16 di turnamen kedua ada Dipa Barus featuring Hindia dengan Nafas. Di posisi ke-15 di turnamen kedua kita punya Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Di posisi ke-14 ini turnamen kedua naik 2 peringkat, Syahrafi featuring Rini, Salah Paham Lagi. Selanjutnya nih turnamen kedua di posisi ke-13 kita punya Roni Parulian dengan Wals Akhir Zaman. Ini dia nih new entry kita yang kedua turnamen kedua di posisi ke-12 Menjauh dari Vanessa Z. Lanjut di posisi ke-11 nih turnamen kedua Nona dengan Hong. Masuk di 10 besar diawali dulu dari Selena Grace featuring Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Di posisi ke-9 nih turnamen kedua kita punya Adrian Halif dengan 2001 Kali. Selanjutnya di posisi ke-8 di turnamen kedua Kenris dengan Semesta. Turun satu peringkat menempati posisi ke-7 di turnamen kedua ada Eat Gitaf dengan Berusaha di Bawah Hujan. Lanjut di turnamen kedua di posisi ke-6 ya kita punya Bernadia dengan Laut Yang Tenang. Lanjut di posisi ke-5 nih turnamen kedua, Salah Apa Aku dari Fajar Nur. Di posisi ke-4 nih turnamen kedua kita punya Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Selanjutnya di posisi ke-3 nih turnamen kedua ada Teh Hijau dari Tulus. Masuk di posisi runner-up nih turnamen kedua ada Sabrina Leaner dengan Selesai. Dan untuk juara kita nih turnamen kedua Wisnu Santika featuring Ari Lesmana, Aku Harus Pergi.

Oke, dari Trend Video itu dia untuk hasil rekapan chat Indonesia Top 20 Pro FM Gorontalo. Sesaat lagi di pukul 7 aku juga bakal nge-spill ke kalian nih hasil rekapan chat manca nih Trend Video 2 ya. Untuk itu jangan kemana-mana, barengan sama informasi perkiraan cuaca dan juga topic of the day di pagi hari ini di jam 7. Stay tune terus aja di Pro FM Gorontalo.

0: Sayang. Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke?
1: Kamu.
0: Yuk, makan yuk.
1: Ayo.
0: Oke.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Oke, teman-teman, sudah di pukul 7 tepat waktu Indonesia Tengah. Waktunya untuk update dulu informasi perakiraan cuaca di hari ini, di hari Kamis ya, tanggal 3 September 2026, yang akan disampaikan sama perakirawan Said Mahadir. Langsung aja.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiraan cuaca hari ini, Kamis 3 September 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan, sedangkan pada siang hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian pendengar, pada malam hari dan dini hari kondisi cuaca masih diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 44 hingga 98%. Arah angin dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang, jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi, Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Arah angin dari barat laut hingga timur laut dengan kecepatan angin berkisar antara 20 hingga 40 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 1,5 meter hingga 2,5 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Ketinggian gelombang berkisar antara 1,5 meter hingga 2,5 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.

Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya. Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Makan aja.
1: Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
2: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Kenapa? Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ayo, iya bener kamu ini, leh.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.

92,4 Prodo FM, teman terbaik kamu di Tuan Perduan. Nah, sekarang waktunya untuk aku spill topik pembahasan kita di pagi hari ini. Aku baru nemu nih kalau ada sebuah klaim yang mengatakan, ini dari sejumlah studi ya, studi ilmiah terbaru yang menunjukkan kalau masa transisi dari remaja ke dewasa sekarang bergeser sampai dengan usia 30 sampai dengan 34 tahun. Jadi kayak pergeseran ini tidak hanya terjadi karena faktor sosial atau gaya hidup, melainkan didasarkan pada bukti biologis dan juga perkembangan saraf manusia nih, teman-teman berdua. Kayaknya manusia nih makin hari makin berevolusi ya. Jadi kayak apa ya? Jadi kayak semakin bertambah umurnya, belum tentu dia bisa menjadi dewasa ya. Iya gak sih? Aku juga kayaknya iya juga deh ya, teman-teman berdua. Karena gimana ya, mau ngomongin diri sendiri juga tidak bisa dipungkiri ya, aku tuh sampai dengan sekarang udah 30 tahun, 31 bahkan ya, masih sering suka ya, pokoknya intinya yang remaja-remaja suka lah ya, yang umumnya itu relate dengan remaja ya, walaupun sebenarnya itu bukan sesuatu yang, kalau aku pribadi tuh gak bangga ya. Tapi kayak gimana ya, sepertinya memang benar hasil dari studi ini. Ini nih teman-teman berdua, studi dari University of Cambridge nunjukin kalau otak manusia itu tidak berhenti berkembang di usia 18 sampai dengan 21 tahun. Nah, bagian otak yang mengatur fungsi kontrol diri, regulasi emosi, dan pengambilan keputusan atau prefrontal cortex terus membentuk koneksi baru sampai dengan usia 32 tahun. Sebelum usia tersebut, otak secara struktural masih bekerja dalam mode remaja nih, teman-teman berdua. Nah, ini dia nih, teman-teman berdua ya, yang kenapa bisa muncul studi ini. Maksudnya hasil dari studi ini yang mengatakan kalau masa transisi dari remaja ke dewasa tuh bergeser sampai dengan usia 30 bahkan sampai 30 sampai 34 tahun ya, tahun kedua. Ada juga keterlambatan milestones atau sosial di tahun kedua. Studi yang dipublikasikan dalam jurnal The Lancet menyoroti kalau transisi sosial ke masa dewasa sekarang berlangsung lebih lama. Jadi generasi sekarang membutuhkan waktu lebih panjang untuk menyelesaikan pendidikan, mendapatkan pekerjaan yang stabil, mencapai kemandirian finansial, sampai dengan memutuskan untuk menikah atau memiliki anak dibandingkan generasi terdahulu nih, teman-teman berdua ya. Poin pertama, kedua, ketiga tadi tuh kayaknya lebih diperparah dengan kalau misalnya nggak jadi WNI. Intinya seperti itu ya. Tapi kalau misalnya apa ya, cara memanage keuangan kamu bagus, baik, benar, kayaknya itu tidak pengaruh dimanapun kamu tinggal nih, teman-teman berdua. Mungkin akan lebih diuntungkan kalau misalnya kamu tuh tinggal di negara-negara maju yang dimana negara tuh hadir dalam menjamin kehidupan kamu ya, teman-teman berdua. Nah, pertanyaan aku ke kalian nih sebenarnya simple aja sih. Kalian tuh aku mau nanya soal apa hal yang bikin kamu sadar kalau kamu tuh sudah benar-benar menjadi orang yang dewasa nih, teman-teman berdua. Sekali lagi, apa hal yang bikin kamu sadar benar-benar jadi orang dewasa? Atau bikin kamu benar-benar sadar kalau kamu tuh sudah menjadi orang dewasa? Di Instagram story terbaru kita tuh ada beberapa pilihan ya, teman-teman berdua. Seperti punya anak. Jadi hal yang bikin kamu sadar kalau kamu tuh benar-benar sudah menjadi dewasa ketika kamu sudah punya anak. Atau yang kedua, ketika kamu sudah mulai bayar cicilan pertama kamu. Yang ketiga, ketika kamu udah mulai menyukai lagu-lagu nostalgia nih, teman-teman berdua ya. Atau ketika kamu sudah jadi wali nikah keluarga kamu nih, teman-teman berdua ya. Entah itu adik kamu atau mungkin sepupu kamu nih, teman-teman berdua. Kayak teman aku tuh si Aldi, dia walaupun lebih muda tapi sudah menjadi wali nikah kakak sepupunya si Doni. Jadi intinya seperti itu nih, teman-teman berdua ya. Kasih jawaban kamu di Instagram kita di @perdu_gorontalo. Tinggal cek aja story terbaru tadi. Question box juga aku udah siapin. Kalau misalnya kamu punya jawaban lain dan juga requestan, bisa ditulis di situ ya.
Atau kamu juga bisa kasih jawabannya di Instagram, di WhatsApp kita di 0811 43000 222, dan lain telepon di 0812 19924 di pagi hari ini nih, tahun kedua ya. Sekali lagi jangan lupa untuk request lagu juga dan kasih jawaban kalian. Kita bakal membahas ini seperti biasa sampai di jam 9 pagi nanti nih, tahun kedua.

Wisnu di Gorontalo. Siap-siap, karena Yura Yunita akan hadir di Gorontalo. Event paling seru yang akan diselenggarakan pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Bank Indonesia dan Dekranasda Provinsi Gorontalo dalam acara Hulandalo Art and Craft Festival Harvest 2026 kembali hadir dengan bintang tamu Yura Yunita. Dapatkan tiketnya segera hanya dengan belanja menggunakan kris di Galeri Olaku, Jalan Nani Wartabone, samping Klinik Prodia, Kota Gorontalo. Nikmati juga talk-talk edukasi, showcasing produk UMKM, lomba-lomba menarik, kuis berhadiah, dan ikut merasakan serunya festival kopi dan kuliner hanya di Harvest 2026. Catat tanggalnya ya, 11 sampai dengan 13 September 2026 di Grand Palace Convention Center, Kota Gorontalo. Ayo, ajak keluarga, besti, dan pasangan untuk menikmati keseruan penampilan Yura Yunita dalam Harvest Music Concert. Jangan cuma dengar ceritanya, datang, rasakan, dan ramaikan Harvest 2026 dari Gorontalo untuk Indonesia.

0: mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, Guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, Guru!
3: Banjir kok disambut, dicegah dong. Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.

0: bakat. Kita Indonesia. Sesungguhnya
1: Minggu malamnya kemana nih teman berdua? Masih pacaran kah? Anyway, biasanya kan orang pacaran tuh biar ada teman hidup, teman cerita, teman makan. Tapi tiap makan malah debat dulu sejam. Saya tuh biasanya kalau ditanyain makan di mana, jawabannya tuh pasti terserah. Giliran dikasih pilihan pada enggak mau. Cowok-cowok pasti kesel tuh kalau udah ketemu yang kayak gitu ya kan. Perkara nyari tempat makan aja tuh udah kayak debat kandidat presiden. Tapi kalian tahu enggak kenapa setiap kali ditanya mau makan apa, perempuan tuh selalu jawabnya terserah? Karena terakhir kali perempuan yang memutuskan mau makan apa, umat manusia diusir dari surga.

0: Hati-hati ya ngangkat barang belanjaannya. Itu telur juga nanti pecah. Hati-hati loh.
1: Siap, Bu.
0: Bapak, Assalamualaikum. Bapak, buka pintunya, Pak.
2: Waalaikumsalam. Ibu, banyak banget belanjaannya. Emang Ibu mau buka warung?
0: Ibu takut, Pak. Nanti barang-barang makin naik. Makanya Ibu tunggu aja dari sekarang.
2: Ibu, itu namanya panik buying. Dan itu yang bikin harga jadi meningkat loh.
0: Si Bapak so tahu. Emang apa hubungannya?
2: Panik buying itu bisa bikin inflasi makin parah, Bu. Soalnya permintaan barang meningkat sedangkan stoknya terbatas, Bu.
0: Yaelah si Bapak, gak usah mikir atau yang aneh-aneh kayak gitu. Ibu sengaja belanja sebanyak ini agar kita bisa makan enak dan juga gak kehabisan stok makanan di rumah.
2: Ibu tenang aja, Bu. Pemerintah sebenarnya sudah mengatur stok bahan makanan, jadi tidak perlu panik buying.
0: Ayo bersama kita cegah inflasi.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Tengah. Tuku tuku taka tuku tuta ta tuku tuta ta tuku tuta ta.

Oke, return produce. Sekarang waktunya untuk rekap hasil chat International Top 20 Produce FM Gorontalo di edisi hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2026 kemarin nih, return produce ya. Masuk di posisi ke-20 nih, entry kita yang pertama nih, ada Troye Sivan with She's the Best.

Lanjut di posisi ke-19 hit number 2 ada Dan Seteria from Madonna. Di posisi ke-18 hit number 2 kita punya Gracie Abrams with Good Reason. Lanjut di posisi ke-17 nih turun kedua ada Maroon 5 with Heroin. Di posisi ke-16 nih turun kedua ada Niall Horan with Little More Time. Selanjutnya di posisi ke-15 nih turun kedua Repeat It from Martin Garrix featuring Ed Sheeran. Lanjut di posisi ke-14 nih turun kedua kita punya Flo with Therapy at the Club. Di posisi ke-13 nih turun kedua Amy with Noah. Di posisi ke-12 nih turun kedua nih entry kita yang kedua Ellie Goulding with Reverse. Selanjutnya di posisi ke-11 nih turun kedua ada Man in the Arena from The Script. Masuk di 10 besar diawali dulu dari Louis Capaldi with Stay Love. Di posisi ke-9 nih turun kedua ada The Cure from Olivia Rodrigo. Di posisi ke-8 nih turun kedua Passenger from Alex Warren. Lanjut di posisi ke-7 nih turun kedua ada Sienna Spiro with Great Expectation. Di posisi ke-6 nih turun kedua kita punya Miles Smith with Hold Me in the Dark. Masuk di 5 besar nih turun kedua di posisi 5 kita punya Bibi Rexha featuring David Guetta with Sad Girls. Lanjut di posisi ke-4 ada Alex Warren lagi nih turun kedua dengan lagunya Rescuer. Selanjutnya di posisi ke-3 nih turun kedua ada Alesso featuring One Republic In Your Eyes. Selanjutnya nih turun kedua di posisi ke-2 atau runner-up Ariana Grande with Hate That I Made You Love Me. Dan untuk jawara kita nih turun kedua Stupid Song from Olivia Rodrigo.

Oke, di Trend Video itu dia untuk hasil rekapan chat Indonesia dan International Top 20 Pro FM Gorontalo. Jangan lupa untuk mendengarkan chat ya setiap akhir pekan di pukul 14 sampai dengan 16.00 waktu Indonesia Tengah nih Trend Video. Nah, sekarang aku mau bacain respon kalian nih Trend Video di part yang pertama untuk topic of the day pagi hari ini. Kita lihat dulu nih Trend Video dari pertanyaan, apa hal yang bikin kamu sadar kalau kamu tuh udah benar-benar jadi orang dewasa seutuhnya? Jadi ada beberapa pilihan, kayak pas punya anak, pas bayar cicilan pertama, pas mulai suka dengar lagu nostalgia, atau pas jadi wali nikah keluarga kamu nih Trend Video ya. Kita lihat jawabannya. Ini udah ada beberapa yang ikutan pilih pas bayar cicilan pertama nih Trend Video ya. Ada dari Farisa Naura dan juga mana ini? Yeni dan ada Wahid. Nah, untuk requestan mereka nih Trend Video, ada yang mau request lagunya Tulus Teh Hijau. Terus ini 2001 kali dari Adrian Halif. Kalau untuk jawaban-jawaban yang lain belum ada pilihan nih Trend Video ya. Masih aku tungguin, jangan lupa sampai di jam 8 nanti atau udah mulai mau masuk jam 9. Dan sekarang kita coba puterin dulu nih Trend Video dari Tulus Teh Hijau. Mana nih Teh Hijau? Yang nanti bakal dilanjutin sama Adrian Halif dengan 2001 kali nih Trend Video ya. Jangan kemana-mana, kita bakal lanjut lagi di pukul 8 untuk topic of the day pagi hari ini. So stay tune terus aja barengan sama Dodi Paneo di Pro FM Gorontalo.